0: penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
1: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
3: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
4: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
3: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
4: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
5: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, ambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di YouTube, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
4: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
6: Tahun ini sekitar 300-an miliar tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
6: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal dipenuhnya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari udah mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
7: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
10: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874 juta 381 ribu. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut

0: PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
1: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
2: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
1: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
3: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
4: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
3: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
1: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
5: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
6: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
7: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial, mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengen masih bersama di NTB Pagi melanjutkan opini publik klarifikasi yang masih terkait dengan bagaimana penambahan fasilitas wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Iya, tadi di awal di sesi yang pertama saya sudah informasikan ya, pemerintah Kota Mataram terus melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Dan sementara yang menjadi pusat perhatian itu adalah bagaimana penataan ikon Kota Mataram. Iya, sekarang yang akan dijadikan ikon Kota Mataram itu adalah di kawasan Kota Tua eks Pelabuhan Ampenan. Wah, dekat ya dari RRI Mataram. Jadi bisa nih jalan kaki, tinggal lolos aja. Oke, jadi kalau udah apa melewati di situ lampu merah tuh tinggal lolos lagi. Di situ memang terlihat nampak masih ada bangunan-bangunan di zaman kolonial Belanda ya, kalau di Kota Tua eks Pelabuhan Ampenan ini sendiri, pendengar. Nah, sementara di jelang high season juga kunjungan wisatawan ke Tiga Gili juga menjadi sorotan ya, dan di high season ini sudah mulai meningkat ya untuk kunjungan ke Tiga Gili ini, pendengar. Dan untuk itulah Pemda fokus membenahi pariwisata, dan tentu targetnya itu bagaimana bisa mendatangkan nanti 1 juta kunjungan di tahun ini ya, untuk tentu mendorong pemulihan ekonomi daerah dan menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan itu sendiri. Dan sementara informasi mengenai nilai tukar dolar Amerika yang terus menguat ini terhadap rupiah, ternyata ini juga dinilai membawa peluang tersendiri ya bagi sektor pariwisata, terutama di Lombok Tengah. Nah, kondisi ini di Lombok Tengah diyakini bisa menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk mereka datang berlibur ke berbagai destinasi wisata, terutama di Lombok Tengah, karena biaya wisata dinilai lebih murah bagi turis asing ya. Ya, pendengar, jadi itu dia sisi baiknya ketika menguatnya nilai dolar ya, begitu ke rupiah ini sendiri. Tapi yang pasti sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang memiliki peran penting ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Nah, hal yang apa ya yang memang sudah terbaik begitu dilakukan oleh pemerintahan di kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Barat ini, upaya-upaya yang terus dilakukan untuk bagaimana meningkatkan daya tarik destinasi wisata ya. Ya itu tadi, melalui penambahan dan perbaikan fasilitas wisata. Karena saat ini wisatawan tidak hanya mencari tempat yang indah untuk dikunjungi, tapi juga bagaimana mereka merasa nyaman selama berada di lokasi wisata itu sendiri ya. Dan bagaimana juga ada fasilitas yang lengkap dan memadai, ini menjadi salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi minat wisatawan untuk datang atau mereka ingin kembali berkunjung ya, seperti itu. Dan beberapa fasilitas yang dinilai penting di kawasan wisata itu adalah area parkir ya, yang paling sering menjadi sorotan ya. Kadang kalau mau bawa mobil, kendaraan, kalau misalnya parkirnya jauh juga, wah ini alamat ya, pengunjung tidak akan memilih tempat wisata itu lagi ya, karena susahnya area parkir ini sendiri. Belum lagi toilet umum juga menjadi perhatian bersama. Tempat ibadah ya, ini juga penting. Tempat istirahat, terus penerangan pusat informasi, ini juga adalah hal-hal yang menjadi perhatian penting di kawasan wisata. Nah, ada lagi, akses jalan yang baik juga sangat menjadi faktor utama. Sampai jaringan internet pun, karena kalau misalnya tanpa internet ya, ini akan tidak meyakinkan begitu ya para pengunjung ini untuk memilih tempat wisata itu lagi. Nah, kehadiran fasilitas-fasilitas inilah yang bisa membantu wisatawan tuh merasa akan lebih aman, nyaman, dan mudah menikmati perjalanan mereka ya. Selain memberikan kenyamanan bagi pengunjung, penambahan fasilitas wisata ini sebenarnya dampaknya positif juga terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Karena akan semakin banyak wisatawan yang datang, maka peluang usaha masyarakat akan semakin terbuka. Jadi seperti misalnya nih, pedagang kecil, pelaku UMKM, jasa transportasi, penginapan, sampai usaha kuliner itu ikut merasakan manfaat dan berkembangnya sektor pariwisata. Nah, brembeside di tempat side Ina Ama Semata Jari Tiang, apakah sudah bagus nih kenggih tempat wisata-wisata yang akan dikunjungi begitu oleh para pengunjung wisatawan baik dari domestik luar negeri begitu ya. Jadi memang side harus menjadi garda begitu ya. Orang yang selalu menjaga kenyamanan dan keamanan nggih di tempat Pelunggosami, tempat-tempat wisata yang ada di Lombok Tengah, Lombok Utara, ataupun misalnya di Kota Mataram ini sendiri ya, atau di Lombok Barat ya. Dan pendengar, di era digital saat ini fasilitas pendukung seperti ada spot foto yang dicari, akses media sosial tadi sudah ya, internet, sampai layanan informasi digital ini memang juga menjadi perhatian wisatawan, terutama generasi muda. Karena itulah bagaimana pengelola wisata saat ini perlu terus untuk beradaptasi mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman agar destinasi wisata ini tetap menarik dan mampu ya bersaing. Keberhasilan pengembangan fasilitas wisata tentu membutuhkan kerjasama banyak pihak. Nge, sila te bareng-bareng gotong royong, bareng-bareng kita menguatkan sinergi kita untuk bisa membantu pemerintah, pengelola wisata, pelaku usaha sampai Pelunggosami nggih yang menjadi masyarakat sekitar ini untuk bersama-sama kita kelola, kita jaga dengan baik sektor pariwisata ini, tidak hanya menjadi tempat hiburan tapi juga makin bisalah begitu ya memberikan side semua manfaat ekonomi sosial dan juga tetap menjaga budaya nike, okay? Bagi masyarakat luas pastinya. Ya pendengar, itu dia informasi yang saya sampaikan terkait bagaimana kita terus menjaga wisata yang ada di sekitar kita. Dan saya akan tuntaskan opini publik klarifikasi, karena nanti sesaat lagi sila sida pirangan juga dialog yang lain, ada dialog MPBG merajut pangan Bumi Gora nanti bersama Agus Santosa. Saya Dian Mustafa undur diri, tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, mendengar kita cek fakta kebiasaan minum kopi atau ngopi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat. Pertanyaannya, apakah konsumsi kopi setiap hari dapat memicu kerusakan hingga gagal ginjal? Ya, secara medis anggapan bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal adalah mitos, karena faktanya riset kesehatan justru menunjukkan konsumsi kopi dalam batas wajar aman bagi organ penyaring darah tersebut. Kendati demikian, ada lampu kuning yang wajib diwaspadai terkait cara penyajian dari volume konsumsi. Ya, kopi hitam murni justru melindungi ginjal, dan bahaya nyatanya adalah ketika Anda menambahkan gula, creamer, dan juga nutrilabel merah, ya. Efek diuretik dan resiko dehidrasi, ya, karena ada kafein yang memiliki sifat diuretik, yaitu efek yang membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Jadi kebiasaan minum kopi tidak diimbangi dengan minum air putih yang cukup, untuk itulah tubuh akan mengalami dehidrasi. Jadi kondisi kurang cairan yang kronis inilah yang memaksa ginjal bekerja lebih keras dan memicu terbentuknya batu ginjal. Batas aman menurut pakar kesehatan konsumsi kafein yang aman bagi orang dewasa adalah maksimal 400 mg per hari, setara dengan 3 hingga 4 cangkir kopi hitam standar. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dialog merajut pangan Bumi Gora. Dialog seputar pertanian menuju swasembada pangan untuk Indonesia Emas 2045. Hanya di Program 1 RRI Mataram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi. Tapi kali ini setiap Jumat, jamnya digunakan untuk merajut pangan Bumi Gora. Dialognya sudah berlangsung setahun lebih di Pro 1. Dan setiap Jumat kita bertemu dengan topik yang berbeda dan person-person yang berbeda. Apakah baru? Atau kita minta hadir lagi untuk mereview? Atau RRI yang dulu hadir di acara mereka yang bernuansa pertanian kemudian dikembangkan dalam dialog. Kira-kira begitulah perjalanan dari merajut pangan Bumi Gora sampai Mei 2026 ini pendengar. Dan pada pagi ini kita membahas tentang regenerasi petani di tengah modernisasi pertanian. Mungkin saya tidak banyak menceritakan di background ini kenapa kemudian modernisasi pertanian kita pilih, karena nanti narasumbernya yang akan kita gali perspektifnya. Tetapi hal yang paling urgen saat ini adalah regenerasi pertanian ya. Artinya bagaimana kita mendorong anak-anak muda kita ambil peran di dunia pertanian. Mungkin tidak hanya di hulu, tetapi lebih memilih ke hilir. Saya rasa sah-sah saja. Siapapun itu yang pasti kontribusinya akan sangat berarti. Begitu juga dengan pihak-pihak lain seperti pengelola wisata yang ada di Lombok maupun Sumbawa. Tak jarang mereka memasukkan unsur-unsur atraksi wisata dengan nuansa pertanian. Ada banyak kita lihat wisatawan yang ikut menanam, bahkan menjadi joki dari ini ya, malean sampi dan sebagainya, membajak sawah dan sebagainya, termasuk juga anak-anak kita diajak untuk terlibat sejak kecil di dunia pertanian. Saya rasa itu yang menjadi latar belakang. Untuk itu saya sapa yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Mataram pada pagi ini. Ada Bapak Dr. Guyub Mahardian Dwi Putra, STPMSI, dosen Fatepa Universitas Mataram. Assalamualaikum Pak Dr. Guyub.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik, bagus. Terima kasih.
1: Bertemu lagi. Okay. Dan saya juga masih mengucapkan ini masih situasinya di Natalis ya Pak ya?
2: Ya. Ke-14. Betul sekali.
1: Hafal sekali saya Pak. Yeah. Pak Guyub, karena sudah beberapa kali memperbincangkan tentang acaranya. Yeah. Keren acaranya ya. Sukses.
2: Ya, alhamdulillah bagus, berjalan dengan lancar.
1: Pemberian penghargaan,
2: door prize, iya betul sekali. Saya, jalan sehat.
1: Yang door prize itu kayaknya saya lebih tertarik ya.
2: Nah ini pas banyak peminatnya.
1: Ngomong-ngomong, ya kita coba hajatkan

0: Visualisasinya ada di kanal YouTube RRI Mataram Official ya. Ini jangan lupa untuk bisa bergabung. Kalau bertanya silahkan mengetikkan pesan di kolom live chat. Nanti di pertengahan dialog ada Pak Zenor, pengelola pariwisata Lombok Tengah, yang akan ikut bergabung juga memberikan ceritanya tentang topik pada pagi ini. Untuk itu saya ke Pak Guyub dulu nih. Pak Guyub, kalau bicara soal, benarkah regenerasi pertanian ini betul-betul urgen pada saat-saat ini? Atau memang sebenarnya sedang atau sudah berlangsung sebenarnya regenerasi itu?
1: Ya, betul sekali Pak Agus ya. Jadi menurut data PPS yang kami himpun ya, dari tahun 2023, 2024 sampai 2025 yang terakhir, bahwa usia petani kita saat ini itu rata-rata di atas 50 tahun, Pak Agus.
0: Itu
1: jadi
0: ya,
1: ini yang
0: tua banget ya, Pak.
1: Sudah tua sekali, betul.
0: Kata anak muda.
1: Betul sekali, Pak Agus. Jadi yang akhirnya semakin umur semakin tua, akhirnya kan produktivitas juga semakin lama makin menurun ya, Pak Agus ya.
0: Hukum alam ya, Pak ya.
1: Hukum alamnya seperti itu. Jadi sudah untuk kegiatan-kegiatan pertanian untuk dihandle oleh petani-petani kita yang di atas umur 50 tahun ini sepertinya agak berat.
0: Iya, iya.
1: Nah, sehingga memang sangat betul sekali yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa regenerasi pertanian itu sebaiknya sudah harus kita lakukan mulai saat ini. Dan alhamdulillah memang melalui program dari pemerintah kita, melalui Kementerian Pertanian, itu sempat ada program terkait dengan membantu petani-petani milenial seperti ya, itu ya, waktu di Pak Amran kemarin itu ya,
0: di Bandung dikumpulkan oleh Pak Gubernurnya waktu itu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Wali kotanya.
1: Wali kota waktu itu. Nggih. Nah, itu memang dalam rangka bagaimana sih supaya kaula-kaula muda ini itu senang dalam bidang pertanian.
0: Saya suka bahasanya itu, kaula muda itu.
1: Iya,
0: itu,
1: seperti itu.
0: Anak radio 90-an itu.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana
1: sekali
0: kita mengajak mereka ya?
1: Ngajak mereka ini.
0: Minimal semangatnya dulu.
1: Betul, bagus. Iya. Kemudian kita mencoba untuk menghilangkan persepsi bahwa pertanian itu kotor, main dengan lumpur,
0: gatal,
1: tanah,
0: ya,
1: gatal dan sebagainya. Nah, sehingga memang di Fatihah sendiri khususnya itu bagaimana kita menciptakan suatu iklim pertanian itu keren loh. Nah, yang kemudian kita kemas dengan pertanian modern seperti itu.
0: Okay. Baik. Sebenarnya saya setuju tadi tagline-nya. Pertanian itu keren, donor darah itu keren,
1: betul.
0: Apalagi ya, menyumbang itu keren ya, hadir itu lebih keren lagi.
1: Iya, betul sekali, bagus.
0: Luar biasa ya. Ini memang kita keep dulu ya, modernisasi pertanian. Apa itu nanti kita minta dari Pak Guyub soal terminologinya. Tapi saya rasa ya tidak sepi-sepi amat lah Pak ya. Pemuda kita sudah ada sih yang duduk di sektor pertanian, mungkin tidak di hulu karena tadi mungkin menghindari apa, gatal, kotor dan sebagainya.
1: Betul.
0: Tapi padahal pekerja tambang pun sama kotor juga ya.
1: Betul.
0: Tapi memang belum ada balancing antara berbagai sektor ekstrak juga ya Pak ya.
1: Iya, saya setuju.
0: Kita harus akui padahal sama-sama kotor lagi.
1: Betul.
0: Tapi ada beberapa pemuda yang mencoba untuk masuk di wilayah hilirnya atau marketnya Pak. Apa tidak salah nih Pak Guyub?
1: Nah, betul sekali Pak Agus ya. Nah, terkait dengan memang pertanian ini kan kalau kita bahas secara luas begitu ya, mulai dari hulu ke hilir. Nah, memang kebanyakan teman-teman yang muda ini lebih sering bermain di yang di hilirnya, termasuk tentang bagaimana sih sebenarnya digital marketing itu seperti apa. Nah, sekarang ini yang lagi viral-viralnya ya, kemudian yang lagi memang banyak peminatnya ya, terkait dengan digital marketing seperti ini.
0: Betul.
1: Dan memang tetapi yang menjadi masalah utama itu memang ketika nanti itu teman-teman banyak yang bermain di digital marketing ini, kan kita juga harus berpikir tentang balancing antara input dan outputnya.
0: Betul.
1: Nah, yang memang sekarang memang paling banyak itu masih di hilir.
0: Di hilir.
1: Nah,
0: ya,
1: sehingga memang saat ini yang menjadi topik pembahasan kita bagaimana kita mempersiapkan di hulunya ini sebenarnya.
0: Hulu ya sebenarnya Pak.
1: Iya.
0: Nah, ya, di jangan hulunya sampai nggak balancing lagi.
1: Nggak balancing lagi gitu kan. Iya. Sistemnya sudah ada, tetapi yang menyiapkannya belum ada nih.
0: Belum ada.
1: Nah, itu yang kayaknya menjadi ya saat ini menjadi PR juga ya, terutama di tempat kami juga di Fatepa, bagaimana supaya teman-teman mahasiswa ini mau bergerak di bidang hulunya. Kalau di hilir saya kira memang tadi yang sempat disampaikan Pak Agus memang benar ya.

0: memang yeah. sudah banyak sekali teman-teman yang bermain di sana sih.
1: Di sana ya. Tapi Pak Teva tetap mendorong dua kutub ini tetap bersinergi ya.
0: Nggih, betul-betul okay. seperti itu.
1: Kalau kita melihat di kampus sendiri cukup banyak produk-produk hasil pertanian yang di display, bahkan begitu masuk ke depan itu nuansanya udah wah ini betul sebuah teknologi pangan ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Bagaimana Pak menurut Pak Guyup?
0: Nggih. Nah, memang sesuai dengan nama fakultas di tempat kami ya di Teknologi Pangan dan Agroindustri, artinya di sini bagaimana kami bisa mendesain suatu produk pangan yang itu dia memiliki value yang lebih tinggi. Nah, dengan memasukkan teknologi-teknologi di bidang pangan itu sendiri. Misal ada profesor kami Bu Rin, beliau menciptakan bagaimana sih supaya sate rembige ini bisa dibawa kemana-mana, kemudian bisa awet. Nah, awet dengan sih, sistem vakum seperti itu.
1: Okay, itu teknologi high tech.
0: Teknologi high tech-nya ya, betul, Pak. Kemudian juga teknologi pengemasan yang kemudian juga oleh Pak Switcher, kami. Nah, itu juga bagaimana sih kita bisa menciptakan suatu teknologi pengemasan yang dia itu bisa menyimpan atau mengemas produk lebih canggih, lebih aman, lebih berkualitas dan sebagainya. Betul. Nah, kemudian juga ada di tempat kami Dr. Dia Hajeng Setiawati. Beliau juga banyak berkecimpung di bidang hidroponik dan indoor farming. Nah, ini yang sekarang juga sedang mulai dicanangkan atau mulai banyak sekali penelitian ke arah sana. Harapannya ini bisa menjawab tantangan terkait dengan pertanian modern yang tadi sudah sempat kami sampaikan seperti itu. Okay. Kemudian sistem irigasi di bawah Dr. Joko juga sekarang Joko, juga sudah kita mulai munculkan juga. Dan nanti harapannya kegiatan-kegiatan dari penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan ke pengabdian. Kebetulan pengabdian, kan juga di Lombok ya. Ini termasuk potensi pertaniannya cukup besar gitu.
1: Bahkan ya sektor yang bisa dikatakan penopang ekonomi ya.
0: Betul, betul sekali Pak Gus. Nah, ini sebenarnya memang peluang buat kami untuk bisa memperkenalkan teknologi lah, untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas, produktivitas dan sebagainya. Seperti itu.
1: Pak Guyup, tidak hanya padi, tidak hanya palawija ya, tapi juga sudah mengembalikan lagi kekayaan makanan leluhur kita seperti sorghum. Iya, saya sering melihat itu. Beberapa dosen sempat memberikan kabar bahwa kita sedang melakukan penelitian tentang sorghum. Banyak lagi saya rasa ada pohon sukun dan sebagainya.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana
0: betul.
1: Pak Guyup?
0: Iya, betul sekali. Beberapa dosen kami terkait juga dengan kegiatan diversifikasi pangan ya. Artinya bagaimana supaya masyarakat mindsetnya tidak hanya sekedar bahwa pokoknya makan itu harus dengan beras. Iya. Nah, ini yang kemudian bagaimana
1: PR juga, ya?
0: PR juga ini.
1: Buat di dan semua.
0: Iya, semuanya seperti ini. Karena masyarakat kita itu kalau belum makan beras, belum makan. Nah, ini yang kayaknya sulit untuk dirubah.
1: No kenyang ya.
0: Nah, betul. No rice, no kenyang. Betul sekali Pak.
1: Itu saya sering walaupun dalam hati juga salah juga ini.
0: Iya, betul.
1: Karena cukup banyak makanan kita ya.
0: Cukup banyak sekali variasi makanan kita yang tadi Pak Gus sudah sampaikan. Ada singkong kemudian
1: pun masih
0: ada
1: bisa fargis. Disimpan dalam waktu lama ya Pak?
0: Bisa sekali Pak.
1: Wah, keren ya.
0: Bisa kemudian singkong kemudian bisa diolah menjadi tepungan dan sebagainya. Iya, nah, sebenarnya ini kan tidak hanya beras, padahal kandungan beras, karbohnya juga sama. Bahkan sama, mungkin lebih sehat lagi. Karena kita tahu kalau beras
1: lebih
0: kan
1: rendah, ya?
0: Lebih rendah, betul. Kadar gulanya lebih rendah. Jadi kan memang salah satu ya penyakit terbesar di Indonesia kan diabetes. Ya, dan salah satunya memang berasal dari berasnya itu.
1: Iya, karena kadar gula dan fungsi pankreas kita ekstra.
0: Ekstra, betul
1: sehingga
0: sekali.
1: Sehingga harus memproduksi insulin yang berlebih.
0: Betul, Pak Agus.
1: Ketika tidak bisa didistribusi dengan baik, dia berada di paling amannya di bawah kulit.
0: Betul sekali. Seperti itu dia, Pak Agus.
1: Ini sebenarnya dokter yang bisa bicara ini. Tapi ya memang
0: Kenyataannya seperti itu.
1: Reporter ini ya kadang-kadang cuma mengetahui di bagian kulitnya saja.
0: Iya.
1: Oke. Saya rasa kita jeda dulu Pak Guyup, karena kita akan coba untuk bisa tersambung dengan Pak Zenar yang juga dalam beberapa atau belakangan ini sempat mengisi forum-forum termasuk video potensi daerah kemarin, dia sempat menjadi narasumber untuk menceritakan seperti apa pertanian di Lombok Tengah. Baik, kita jeda terlebih dahulu pendengar, setelah iklan layanan masyarakat, fillers, atau hal-hal yang bersifat tematik berikut.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ya, kita lanjutkan lagi perjumpaan di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora bersama dengan Pak Dr. Guyub dari Fatepa Universitas Mataram. Tadi sebenarnya kita sudah tersambung dengan Pak Zenor, tapi terputus ya. Nanti kita... Halo Pak Zenor.
1: Hai Bang.
0: Oke, okay. Assalamualaikum Pak Zenor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung. Ini nampaknya
1: sama-sama
0: cukup,
1: Pak Gus.
0: Cukup ramai di Sukarare ya pada pagi ini.
1: Insyaallah.
0: Iya, iya. Baik, tadi Pak Zenor saya sudah bersama juga ngobrol dengan Pak Guyub tentang regenerasi pertanian ya. Memang belum sampai ke modernisasi pertanian, tetapi tidak apa-apa. Memang sengaja di segmen 2 ini kita akan gali yang modernisasi pertanian. Tetapi untuk Pak Zenor sendiri, kalau melihat kalimat topik ini dulu nih, Pak Zenor.
1: Baik.
0: Kira-kira apa yang terbesit paling pertama ketika pertama mendapat kiriman tentang topik merajut pangan Bumi Gora pada pagi ini, Pak Zenor?
1: Iya, tentunya yang pertama adalah kita tahu sendiri bahwa petani di Lombok 60%, ya. Sebagai mayoritas gitu ya, orang Lombok itu masih bekerja di sektor pertanian. Tentunya kita harus pertahankan seperti itu ya. Jangan sampai nanti apa itu sawah apapun itu nanti akan berubah status menjadi pohon beton seperti itu. Gitu loh. Jadi pertama kita harus pertahankan penasihat pertanian karena masyarakat kita masih 60%, kita 60% kurang lebih itu mayoritas masih bekerja di sektor pertanian. Gitu loh. Baik, nah kemudian nanti hubungannya sama perusahaan sangat signifikan ya, karena sekarang para wisatawan itu sangat tertarik dengan pertanian yang ada di Lombok gitu. Kenapa? Karena di Lombok kan masih banyak apa itu ketika musim panen, ketika menanam padi itu para wisatawan sangat tertarik gitu loh. Makanya sampai-sampai kita buka nanti denaknya ada kelas misalnya bagaimana kita menanam padi secara tradisional seperti itu. Baik, intinya jadi pertanian memang kita harus pertahankan, jangan sampai berubah status. Gimana sekarang sudah banyak sekali kejadian seperti itu, Pak Gus.
0: Iya, iya, baik. Artinya Pak Zenor juga concern ya terhadap pertanian, lah kira-kira begitu ya kondisinya.
1: Tentu sekali.
0: Okay. Baik. Saya yakin memang kenapa itu terjadi karena dunia pariwisata pertanian ini kan tidak bisa dipisahkan ya Pak ya. Dia ibarat dua sisi mata uang saling memberi nilai. Apakah ada pernah punya pengalaman soal pertanian dan pariwisata Pak Zenor?
1: Iya tentunya ada sekali. Misalnya begini ya, ketika saya membawa tamu, ada tamu yang datang ke tempat daerah saya, itu mereka sangat tertarik itu dengan keasrian daripada peranan kita yang nampak hijau begitu. Itu mereka sangat tertarik. Nah kebetulan di tempat saya ini ada sawah di belakang kan, di belakang ini. Ketika tamu yang datang berkunjung ke saya, saya tunjukin ini kalau lagi pas musim panen, pas lagi musim apa ya, menanam padi itu saya tunjukkan. Dan mereka sangat tertarik, marahan mereka itu sambil jalan-jalan ke pematangnya gitu loh. Nah seperti mereka sangat tertarik sekali dan mereka sangat enjoy gitu dengan hasil pertanian yang ada di kita gitu loh. Jadi mereka sangat respect terhadap dengan kita untuk perwisatawan.
0: Kalau untuk semisal ini Pak Zenor, katakanlah ada semacam atraksi wisata, pernah tidak membuat konsep-konsep kepariwisataan yang tersambung dengan dunia pariwisata, pertanian dan pariwisata?
1: Pertanian berwisata ya, kami memang belum saat ini, tetapi dengan kami akan buka ada kelas ini, cara menanam padi gitu.
0: Oh ada ya?
1: Menanam padi,
0: iya, ini keren menanam ini.
1: Padi, terus kemudian nanti kami kan akan bagi nanti per part gitu ya misalnya. Kita siapkan berapa part, misalnya ini yang tempat nanam gitu kan, kemudian ini tempat menyemai misalnya, sampai nanti. Dan naiknya kita buat rencana untuk panennya di sini seperti itu. Itu kita buat ya. Nah kalau selama ini kan saya buka kelas misalnya yang selama ini sudah berjalan ya Pak Gus ya. Saya buka kelas ini.
0: Cooking kelas itu ya Pak ya?
1: Kelas cooking kelas. Karena di sini kayak kemarin ada company dari Australia.
0: Australia.
1: Itu datang ke tempat kami, mereka mengambil kelas bikin kencing kangkung, Pak Gus.
0: Okay.
1: Itu sangat tertarik sekali.
0: Jadi metik kangkung juga begitu ya?
1: Enggak, mereka hanya poaching aja, buat poaching aja, Pak Gus. Jadi mereka buat poaching, bagaimana cara buat penyelenggara, itu dilombakan, ada challenge-nya di sana. Nanti kalau misalnya juara satu dikasih aja seperti itu. Dan mereka sangat-sangat interest dan enjoy banget seperti itu. Nah, itu salah satu dampaknya terhadap apa pariwisata gitu. Nah, begitu juga nanti kalau misalnya kita buat kelas untuk pertanian, misalnya bagaimana cara kita menanam padi, sampai kita menyemai padi, sampai panen. Itu yang dari konsep kita, Pak Gus.
0: Betul. Ini masih konsep yang konvensional lah, kira-kira begitu ya, Pak?
1: Iya, betul. Kalau ini konsep, konsep kita.
0: Konsep yang konvensional. Baik. Siap. Baik. Saya ke Pak Guyup lagi dulu. Pak Zenot, jangan ditutup teleponnya. Nanti saya akan mau mencari Pak Zenot. Kita kalau melihat modernisasi pertanian ini kan sudah menjadi perhatian pemerintah juga, Pak Guyup.
2: Iya, betul, Pak.
0: Kira-kira sebenarnya kalau bicara soal modernisasi pertanian itu apa yang paling pertama bisa kita jelaskan, Pak Guyup?
2: Ya, Pak Agus, terkait dengan modernisasi pertanian, bahwa di pemerintah kita sebenarnya telah banyak sekali program-program untuk bisa membuat pertanian itu lebih maju. Dan sekarang yang paling sering kita lihat adalah dengan adanya bantuan alat-alat pertanian gih, yang didistribusikan ke berbagai wilayah dan termasuk di Lombok juga. Nah, ini adalah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah kita bagaimana supaya pertanian ini bisa lebih maju dan berkembang. Tetapi ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan kita juga, Pak Agus. Tadi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zenor, artinya bahwa ketika kita ingin mengembangkan suatu pertanian menjadi yang lebih modern, kita jangan lupa tentang kekhasan dari masing-masing wilayah. Okay. Seperti itu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Zenor bahwa wisatawan kita banyak loh gitu yang sangat berminat, bahkan sangat terkesan sekali dengan pertanian kita yang sifatnya masih konvensional, dengan kemudian datang ke sawah, kemudian menanam padi secara langsung dan itu dilakukan secara manual, malah justru itu menjadi suatu daya khas tersendiri. Artinya bahwa ketika kami di Fatepa ingin mengembangkan suatu pertanian modern, kami juga harus melihat apakah ini cocok enggak dengan kekhasan wilayah tersebut. Nah, kalau misalkan yang terkait dengan kegiatan menanam padi yang kemudian menjadi wisata, ya udah, kami nggak akan nggak akan terjun ke sana gitu kan. Mungkin hanya di wilayah-wilayah saja yang memang bukan menjadi objek wisata seperti itu. Jadi kami tidak akan mengganggu ke arah situ juga gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain juga bahwa tadi yang juga disampaikan oleh Pak Zenor, sekarang sudah banyak sekali sawah-sawah produktif kita yang berubah menjadi beton dan sebagainya gini kan.
0: Bahasanya artinya, gitu ya.
2: Iya, betul, bagus. Ini kan kalau beton nggak bisa kita makan nih. Nah, sebenarnya seperti itu. Ini ada repot juga gini
0: betonisasi,
2: kan. Betonisasi. Nah, sehingga ini menjadi pemikiran kita semua, terutama untuk di Fatepa. Ayo kita kembangkan pertanian yang berbasis urban farming. Artinya bagaimana kita bisa mengembangkan pertanian di daerah perkotaan dalam rangka untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan.
0: Kota pun masih bisa nanam ya, Pak ya?
2: Sangat bisa sekali,
0: apa
2: Pak.
0: Apa itu konsepnya, Pak?
2: Nggih, betul. Nah, dengan konsep urban farming atau dengan menanam tanaman di perkotaan, ini kita bisa mengembangkan beberapa contoh. Misal, yang pertama dengan teknologi greenhouse.
0: Yang ini?
2: Ya, yang menggunakan rumah kaca, banyak diberikan plastik UV di atas dan sepertinya. Kemudian, yang kedua, menanam tidak hanya bisa menggunakan tanah, tetapi bisa menggunakan air. Seperti teknologi hidroponik.
0: Hidroponik, itu yang sering kita lihat anak-anak muda.
2: Betul, yang anak-anak muda begitu, yang dikembangkan banyak sekali. Siap. Jadi dengan sistem-sistem yang seperti itu, bahwa bagaimana kita bisa merubah mindset masyarakat bahwa pertanian tidak harus pakai tanah loh gitu kan. Banyak sekali, bahkan padi pun itu bisa dengan sistem hidroponik seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga salah satu teknologi yang kami kembangkan untuk mengatasi tadi itu. Mengatasi masalah bahwa lahan kita makin lama makin sedikit nih. Nah, seperti itu. Betul. Nah, sehingga kami juga berpikir kira-kira teknologi apa yang bisa kita kembangkan mengikuti dengan tantangan-tantangan yang ada sekarang ini, Pak. Ya,
0: saya setuju sekali, itu tidak kalah kerennya, Pak ya. Bahkan ada, mohon maaf, semacam Internet of Things.
2: Iya, betul.
0: Nyiram sendiri.
2: Iya, Betul sekali,
0: bisa
2: Pak
0: Agus. Itu, Pak, ya?
2: Bisa sekali, dan itu Internet of Things itu sudah menjadi penelitian wajib buat mahasiswa di tempat kami. Jadi hampir setiap penelitian mahasiswa kita wajibkan dia untuk memanfaatkan teknologi IoT seperti IoT, itu. Supaya jadi juga untuk kedepannya harapannya nanti mahasiswa inilah yang kemudian akan banyak berperan dalam bidang pertanian. Terutama untuk pertanian modern.
0: Satu lagi sebelum ke Pak Zenor, ada drone juga, Pak.
2: Iya,
0: itu sering kita lihat. Betul. Apa itu bagian modernisasi ya?
2: Betul sekali, Pak Agus. Nah, untuk di beberapa wilayah, terutama di Jawa terutamanya, Pak Agus ya, menggunakan drone sprayer. Nah, itu mereka memang sudah biasa, dan memang biasanya digunakan untuk lahan-lahan dengan luasan tertentu. Seperti itu salah satu modernisasi, dan Kementerian Pertanian juga sudah menciptakan alat itu, Pak. Dan sebenarnya sudah siap untuk disampaikan atau didistribusikan ke masyarakat, hanya tergantung kesiapan masyarakat kita aja.
0: Iya, betul ya. Dan karena ini butuh modal juga.
2: Modal dan keahlian, Pak. Skillnya ini yang perlu dilatih.
0: Pilot ya.
2: Ah, betul sekali.
0: Siap ya. Oke. Saya ke Pak Zenor lagi. Pak Zenor masih bersama kami?
1: Baik, masih Pak.
0: Setelah mendengar ya katakanlah penjelasan tentang modernisasi pertanian, kira-kira ini apalagi nih Pak Zenor yang terbesit di pikiran Pak Zenor ketika ingin mengkawinkan lah kira-kira begitu tanda kutip antara pariwisata dan pertanian ke depan?
1: Baik, tentu kita ketahui bahwa hubungan pariwisata dan pertanian sangat signifikan. Contohnya pariwisata kasih nilai ekonomi tambahan ke petani.
0: Oke, itu yang terjadi pertanian, faktanya ya?
1: Betul.
0: Ya.
1: Petani kasih keaslian dan keindahan yang dicari oleh para wisatawan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Mereka sangat tegas banget seperti yang barusan kita bilang ya. Nah, kemudian dampaknya nanti ya terhadap kita ini. Ekonomi, lapangan pekerja, ada get lokal, homestay di sana gitu. Nah, misalnya kita buka kelas ini ya, menanam padi secara konvensional, tradisional. Tentunya mereka harus menginap. Nah, di sana dibutuhkan homestay. Itu kan akan berdampak langsung terhadap kita,
0: Selaku
1: warga seperti itu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Iya, ya, homestay bermunculan konsepnya di tengah lahan pertanian sehingga bisa melihat sektor pertanian hulu ke hilir. Kira-kira begitu ya, Pak Zenor?
1: Betul,
0: ya?
1: Baik. Contohnya misal pertanian yang ada di Sembalun, Pak Agus ya, Pak Dokter ya.
0: Iya.
1: Kita tahu segini bagaimana strawberry di sana. View pemandangan di sana, ya kan?
0: Siap.
1: Nah, di sana tentunya butuh homestay. Jangankan wisatawan yang luar daerah, kita pun juga berdatangan di sana, udah menginap di sana kan. Keunggulan di sana kan strawberry. Nah, itu yang sebagai acuan bagi kita bahwa pertanian itu sangat sebagai daya tarik nomor satu loh untuk para wisatawan.
0: Artinya menjanjikan lah kira-kira begitu, Pak.
1: Iya. Kemudian kalau kita masuk di sana ada tiket masuk.
0: Iya. Kontribusi
1: Iya, retribusi seperti itu. Kemudian kepada teman-teman ada juru parkir di sana juga retribusi seperti itu. Jadinya tentunya tanpa kita harus menjual lahan, tapi kita bisa menata sebuah lahan itu menjadi aset bagi kita untuk para wisatawan.
0: Gitu, Pak. Baik. Ya, menarik. Sebelum jeda satu lagi ke Pak Guyob dulu. Pak Guyob, apakah modernisasi pertanian nanti tidak justru mengurangi lah katakanlah efisiensi kehematan, karena ini kan praktik cerdas ya.
2: Iya, betul.
0: Sebaliknya.
2: Ya, Pak Agus, terima kasih. Jadi terkait dengan modernisasi pertanian, justru sebenarnya banyak sekali kelebihan ataupun keuntungan yang mungkin nantinya akan kita peroleh. Yang pertama, dengan adanya suatu modernisasi pertanian, itu jelas kita bisa akan mendapatkan efisiensi kerja. Efisiensi kerja akan meningkat ya, karena semua dengan sistem ataupun dengan alat-alat, dengan mesin ini akan mempermudah pekerjaan kita. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan, itu dengan sistem yang lebih presisi, kemudian juga dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Ini juga tentu saja akan meningkatkan dari produksi pertanian. Kemudian yang ketiga juga kita bisa menjaga kualitas bagus. Ini yang kemudian menjadi concern kami juga, bahwa selama ini kita sangat tergantung kepada pupuk kimia. Mohon maaf, walaupun memang pupuk organik ada, tetapi masih dominan menggunakan pupuk kimia. Dan apabila kita menggunakan pupuk kimia ini dalam jumlah yang tidak bisa kita takar, nah ini kan akan menjadi berbahaya gitu ya, buat lingkungan. Nah, dengan adanya suatu sistem IoT, kemudian sistem kontrol dan sebagainya, ini benar-benar bisa kita kendalikan. Nah, sehingga juga dari sisi lingkungan ini jelas bisa kita jaga seperti itu, Pak Agus. Nah, kemudian selanjutnya dengan adanya modernisasi pertanian seperti ini, kita juga sebenarnya menjawab suatu tantangan tadi itu, Pak Agus, yang kita sampaikan bahwa bagaimana sih supaya petani-petani kita ini kemudian menjadi lebih modern lagi, gitu kan, ya modernisasi lagi. Nah, tapi tentu saja ini tadi kita masih ada tantangan bahwa petani-petani kita, terutama untuk yang umur di atas 50 tahun ini, kita perlu upgrade skillnya ini yang mungkin agak sulit begitu ya. Nah, sehingga memang harapannya dengan adanya generasi-generasi muda, kemudian dengan adanya fakultas-fakultas pertanian yang banyak ini, ke depan kalau kita mengenalkan sistem-sistem yang lebih modern, mereka akan lebih seneng. Nah, kan memang kan apa namanya, mahasiswa-mahasiswa kita yang sekarang ini kan lebih suka yang apa notabene-nya itu menggunakan sistem yang canggih. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa membawa persepsi pertanian yang dulunya masih kuno, masih kotor dan sebagainya, itu dengan sistem pertanian yang lebih modern lagi. Nah, ini yang kemudian coba apa namanya, kami juga di FATEPA, teman-teman juga bisa membangun suatu mindset bahwa pertanian itu keren loh. Nah, ini yang kemudian kita coba bangun, Pak Agus.
0: Baik, apapun itu saya rasa banyak jalan menuju hal tersebut ya, Pak Guyep.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul,
0: Pak Agus. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Zenor. Saya tidak bertanya ke Pak Zenor, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita istirahat dulu karena yang high tech pun menarik bagi wisatawan.
2: Betul.
0: Mungkin tidak fokus ke modernisasinya, tapi dengan cukup melihat kultur kita yang bertani, bagi seorang wisatawan pasti tertarik lah ya. Apakah itu konvensional, syukur lagi modernisasi, ya luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Zenor, Pak Guyu. Pak Zenor, jangan ditutup teleponnya. Kita ketemu lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pintu teater satu telah dibuka.
7: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
8: Aduh, Yang, tapi...
7: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
8: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
7: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
8: Tapi Yang...
7: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: Anda masih bersama di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora. Hanya di Program 1 RRI Mataram.
0: Kita sampai juga hampir mendekati 10 waktu Indonesia Tengah, dan biasanya di penghujung ini kita selalu meminta nanti seperti apa pandangan akhir dari narasumber kita tentang topik. Sebelum ke Pak Guyup, saya ke Pak Zenor dulu. Pak Zenor, selalu ada keinginan pasti untuk terus, setelah tadi sukses dengan cooking class mengajak wisatawan untuk bertani. Sebelum saya lanjutkan, nampaknya ada yang ingin bergabung melalui nomor telepon studio. Saya izin menerima dulu Pak Zenor dan Pak Guyub.
1: Baik, oke, silakan. Oke.
0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan Bapak siapa, di mana?
1: Dengan Pak Suhub di Gunung Sari.
0: Silakan Pak Suhub di Lombok Barat. Selamat pagi. Ada Pak Zenor, ada Pak Guyub. Silakan ya. Pak Suhub di.
1: Ya. Ya, makasih. Menarik sekali perbincangan hari ini. Ya, ya, saya salam kenal buat Dr. Putra sama Pak Jenar.
9: Ya. Baik. Salam kenal Melik.
1: Ya. Baik sekali ya. Nah, ya. Itu tadi kalau kita lihat kan maunya kita yang susahnya kita mengganti generasi ini kan generasi kita masih generasi tua kan yang bertani ini.
0: Ya.
1: Kalau kita lihat generasi Z sekarang ini Pak kan generasi yang ya boleh disebut generasi instan gitu. Apa-apa mau diperoleh tanpa jerih payah gitu segera gitu, enggak mau kotor, enggak mau dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau kita melihat dengan bidang pertanian ini kan identik dengan ya kita tidak selamanya kotor, Pak. Karena kalau bergerak di bidang agronomisnya kan kotor dia, Pak. Kalau di bergerak di pasca panen mungkin enggak. Nah. Ya, kalau kita kayak tadi Pak Guyub kan berasal dari Patepa, tentu dia pasca panennya lebih ke situ gitu kan yang sudah jadi bahan. Tapi ketika kita berada di tatanan agronomis kan kita masih bergelut dengan lumpur dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau mengalihkan dia generasi muda ke situ, dia harus merubah mindset mereka gitu. Pertama yang harus kita katakan kepada mereka bahwa selama kita masih punya perut, Pak, maka pertanian tidak bisa dihilangkan di muka bumi ini. Nah, kalau sudah begitu, nah sekarang ada beberapa model pertanian kan, mulai dari yang tradisional masih dipraktekkan sama dengan yang super modern begitu. Nah, hanya saja kayak kita di NTB ini kan masih menghayal tentang pertanian modern gitu, Pak.
0: Ya.
1: Kalau di SIMA, di TV kan instan sifatnya. Saya pernah ditanya sama orang, Pak, bisa nggak Bapak kasih saya sapi yang seperti di TV itu? Kan di TV begitu di IB dia, langsung dia melahirkan 2 menit kemudian. Nah, lupa bahwa dia sapi itu harus lahir dia 9 bulan, 10 hari, sekitar segitu. Tapi dianggap bahwa apa yang tertera di TV itu, yaitu yang sapi yang modern dia. Jadi langsung IB, langsung lahir. Nah, kemudian sekarang ini bicara tentang smart farming, Pak.
0: Ya.
1: Smart farming itu kan menarik sekali kalau lihat. Jadi penggunaan bioteknologi, penggunaan dia AI dan lain sebagainya. Tapi itu kan masih dalam tatanan yang lebih berat kalau kita melihat kondisi kita di NTB ini. Nah, tadi Pak Zenur tuh menjelaskan tentang wisata pertanian.
0: Yeah.
1: Nah, saya setuju sama beliau pada akhirnya kita akan mengarah ke situ supaya petani punya nilai tambah. Tapi harus diperhatikan nanti jangan sampai seperti Sade itu. Nah, yeah. Di Sade itu kan pesannya lewat Bali, Pak, paketnya.
0: Yeah.
1: Jadi semua dipaketkan di Bali, kita hanya jadi penonton di negeri sendiri. Paling-paling dia Coca-Cola aja bawa di bisnya sudah dibagi sana. Tidak ada yang bisa dipetik oleh orang Sade gitu. Nah, oleh karena itu saya bilang, kalau kita buat jadi genset wisata dan pertanian harus betul-betul berbasis masyarakat. Dan pesannya apa namanya paket itu paket di masyarakat setempat.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin dibayar duluan di situ, berapa harganya di situ, yeah. Jangan sampai dia dipaketkan ke dalam wisata orang lain gitu. Tapi betul-betul di wisata yang kita. Nah, dengan demikian di Fakultas Pertanian pun kita ini dan Pak Tepa itu harus mengajar mahasiswa itu untuk berpikir dia bahwa
10: dasarnya pertanian itu memang kita harus berkotor-kotor.
0: Yeah.
10: Nah, oleh karena itu kalau dia menghindari berkotor-kotor, tidak bisa kita bekerja secara agronomis.
0: Hmm.
10: Nah, kalau di tatanan pasca panen, enak, Pak. Karena barang jadi sudah buah-buahan sudah sampai situ, hasil panen sudah sampai di situ. Tinggal kreativitas kita.
0: Yeah.
10: Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa pertanian ini antara Pak Tepa dan Pak Kutas pertanian atau bahkan menambah dengan Pak Tuskal peternakan,
0: ya.
10: Nah bisa kerjasama dengan baik. Nah kita kalau buat kerupuk kulit, Mam, ya orang tua kita tidak bisa, tidak Pak Kutas peternakan bisa buat kerupuk kulit, tapi bagaimana buat kerupuk kulit cuma warnanya putih bersih, bagaimana? Nah itu yang kira-kira diajar sehingga ke depan generasi set ini betul-betul siap bertani dengan perkembangan modernisasi pertanian. Nah kira-kira itu Pak Agus yang paling penting ya. Sampai di situ saja. Salam saya buat Pak Dr. Putra dan Pak Senar. Selamat Pak, jalani saja terus.
0: Baik.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari salah satu perumahan di wilayah Gunung Sari, Pak Subdi bergabung memberikan pendapat sekaligus juga spirit ya. Pak Guyop. Oke, saya ke Pak Zenar ya. Ini menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Subdi tadi. Tentu ada so what setelah kemarin cooking class dan ikut mengajak wisatawan untuk bertani, Pak Zenar. Kira-kira dari Pak Subdi tadi yang disampaikan, apa yang menjadi jawaban Pak Zenar?
1: Ya, baik. Begitu sendiri bahwa pertama adalah kami tetap mempertahankan masa pertanian sebagai daya tarik para wisatawan, yang pertama. Dan perlu diketahui juga bahwa kami di sini ya, ketika tamu datang ke tempat saya, ini juga sekarang kami lagi konsen menyiapkan welcome drink, Pak Bagus.
0: Welcome drink, ya. Yeah.
1: Nah, welcome drink ini nanti bahan bakunya dari alami, misalnya seperti jahe, kunyit, itu kan. Nah, itu yang kita racik menjadi sebuah minuman nanti. Dan itu yang kami tanam di tempat ini, tempat lokasi saya, Pak, untuk wisatawan. Nah, kemudian nanti dari masing-masing tanaman itu, kita akan menjelaskan storytellingnya. Misalnya jahe, seperti apa sih? Fungsinya apa sih? Berherbal misalnya, seperti itu. Kunyit misalnya, seperti itu. Yeah. Itu akan panjang nanti ceritanya, bagus. Akan panjang ceritanya. Dan kalau misalnya kita buat minuman, dampaknya terhadap kesehatan seperti apa? Itu mereka pasti akan sangat sangat tertarik seperti itu ya. Nah kemudian tamu juga butuh untuk oleh-oleh gitu, Pak Agus. Butuh oleh-oleh. Tentunya di sana kita harus menyiapkan produk olahan. Misalnya ada keripik ares, ya kan? Ada misalnya keripik pelcing seperti itu. Itu yang perlu kita persiapkan. Itu sebagai bahan oleh-oleh mereka ketika berkunjung ke tempat kita, dibawa pulang gitu para wisatawan. Itu kan sangat berhubungan sekali gitu ya. Makanya lagi-lagi saya bilang bahwa pariwisata memang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Dan kita harus kompresi dengan pariwisata seperti itu. Karena semua kedua-duanya saling menguatkan, saling menguntungkan seperti itu.
0: Simbiosis begitulah, Bu, Pak Zenar.
1: Simbiosis modalisme baik seperti itu.
0: Saya rasa ini bagus sekali. Artinya menjajakan kembali produk olahan pertanian. Kira-kira begitu, Pak Guyup ya? Oke, kita ke Pak Guyup. Pak Guyup, di ada sekitar 3 menit lah, sekaligus juga menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Subdi. Yang pasti keluhnya betul. Memang kita tidak bisa pungkiri ya, yang kotor-kotor pasti terjadi, tetapi ada hal yang menguntungkan ketika semua itu dikemas dalam sebuah sistem ya.
2: Betul sekali.
0: Apalagi punya pasar.
2: Betul.
0: Dan siapa yang menciptakan pasar? Ya pasti kampus.
2: Betul.
0: Karena tidak bisa berdiri sendiri. Kita ingat Google's berlahir dari kampus.
2: Betul sekali.
0: Siapa yang mengira akhirnya kampus yang menciptakan pasar, karena mereka punya waktu untuk melakukan riset, pengabdian, dan pendidikan. Saya rasa ini angin bagus, Pak. Bagaimana, Pak Guyup?
2: Betul sekali, Pak Agus. Jadi memang Di FATEPA sendiri ini memang ada dua program studi ya secara umum ya, ada yang memang khusus bagian pengolahan pangan, kemudian ada yang khusus di bagian budidaya. Tadi sudah sempat kami sampaikan juga terkait dengan budidaya tanaman itu ya, baik mulai dari padi, kemudian mungkin tanaman sayur-sayuran dan sebagainya. Betul. Ini kita kenalkan ke mahasiswa juga bagaimana supaya pengolahan tanaman itu tidak harus kotor seperti itu, walaupun memang secara basic itu kita selalu kenalkan bahwa karena memang yang di depan mata memang seperti itu, kita tidak bisa pungkir ya begitu ya, bahwa pertanian itu selalu kotor, kemudian juga memiliki tingkat pendapatan juga dibandingkan dengan pekerjaan yang lain mungkin jauh lebih menggiurkan yang lain dan sebagainya. Ini yang kemudian kami di perguruan tinggi itu bagaimana pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan menyampaikan kepada mahasiswa bahwa mau tidak mau ke depannya itu pertanian sudah harus menuju suatu pertanian yang lebih modern lagi. Mau tidak mau seperti itu, karena kita tidak bisa pungkiri tingkat pertambahan penduduk yang semakin banyak, kemudian adanya perubahan lahan menjadi lahan yang non-pertanian dan sebagainya. Nah, sehingga mau tidak mau harus modernisasi masuk seperti itu dengan dengan memperhatikan yang saya sampaikan tadi itu, ada beberapa mungkin yang tetap menjadikan kekhasan dari suatu daerah tertentu seperti itu, termasuk di pengolahan pangan juga seperti bagaimana kita bisa membuat suatu rekayasa pangan yang tentunya ini bisa memiliki daya tarik sendiri. Jadi saya kira nanti mungkin FATEPA bisa bekerja sama dengan Pak Zenor juga. Nah, ini saya kira sangat bagus sekali karena memang betul yang disampaikan tadi bahwa pertanian pariwisata itu hubungannya sangat erat sebenarnya ya.
0: Enggak bisa pisah begitu ya.
2: Tidak bisa, bisa-bisa seperti itu karena bisa saling mendukung seperti itu dari kami dari sisi teknologinya, nanti Pak Zenor dari sisi wisatawannya. Nah, kita bisa saling mengisi di situ.
0: Betul, Pak. Ya, ini memang kegembiraan bagi RRI mempertemukan dua pihak pada pagi ini, Pak Zenor dengan kapasitas pertaniannya masih terbuka untuk dimasuki oleh mahasiswa untuk melihat dekat atau berpraktik nanti.
2: Betul, Pak.
0: Terima kasih Pak Guyup sudah hadir.
2: Sama-sama Pak Agus, terima kasih.
0: Kita ingin lanjutkan lagi tapi forum ini terbatas oleh waktu, tapi saya yakin nanti kita sambung lagi ya. Begitu juga dengan Pak Zenor, terima kasih.
9: Baik.
0: Sudah meluangkan terima waktunya di tengah saat ini memang best time visitnya Lombok Sumbawa ini.
2: Betul.
0: Mei Agustus lagi indah-indahnya lah.
2: Iya, betul sekali.
0: Kemarau kan. Lautnya tidak tersalinisasi oleh air hujan ya.
2: Di Sembalun juga sedang musim stroberi juga.
0: Stroberi.
2: Cocok nih.
0: Di bulan Juni. Saya ini ada kabar juga bahwa di Otak Koko ini dingin sekali Pak saat ini. Sehingga yang ingin concern atau tertarik dengan tanaman herbal bisa melihat dari dekat potensi itu ya. Ini buat pendengar ya yang ingin berwisata. Kita ketemu lagi suatu saat nanti Pak Zenor, Pak Guyup juga. Baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Pak Subdi juga saya ucapkan terima kasih. Ditunggu lagi atensinya nanti di pekan depan. Dan secara keseluruhan saya Agus Santosa mewakili kuliah yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa memastikan tenaga guru tidak tetap atau GTT dan honorer di sekolah negeri tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja hingga akhir tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Amir Mahmud, menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Menurut Amir, Surat Edaran itu justru menegaskan pemerintah daerah dilarang melakukan pemecatan terhadap tenaga non-aparatur sipil negara, termasuk guru KTT dan honorer yang selama ini bertugas di Satuan Pendidikan Negeri. Demikian Lintas Informasi.
4: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia. Halo Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Generasi.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
2: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
1: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya.
2: Mimpi itu awal dari cita-cita.
1: Mimpi terus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, jadi informasi-informasi yang bisa Anda update selain di rri.co.id, Anda juga bisa mendengarkan informasi-informasi melalui RRI Digital. Ya, jadi siaran kami bisa Anda pantau setiap saat melalui RRI Digital.

Belum Anda unduh, silakan diunduh melalui Google Play Store di RRI Digital. Bukan hanya Pro1 RRI Mataram yang bisa Anda dengarkan, tapi juga seluruh RRI ya, Pro1, Pro2, Pro4, Pro3 ya, hanya di RRI Digital. Ya, pendengar, untuk saat ini melanjutkan NTB siang, saya Dian Mustafa akan bersama Anda menemani masih suasana aktivitas Anda, baik di tempat aktivitas Anda ataupun yang saat ini sedang bekerja dari rumah, karena sudah berjalannya program berjalannya program WFH di setiap instansi, jadi bekerjanya dari rumah ya. Oke. Bekerja dari rumah tentu dengan penuh semangat juga, biar Anda bisa mengelarkan semua aktivitas Anda yang tertunda selama cuti bersama kemarin. Dan hari ini pendengar, kita akan bersama di program Indonesia Sehat, program yang menghadirkan berbagai informasi penting seputar kesehatan masyarakat. Dan tentu di hari Jumat biasanya membahas terkait dengan pemeriksaan TBC di sekolah ya. Jadi hari ini kenapa penting begitu ya untuk menjaga kebiasaan hidup bersih dan sehat, terutama penggunaan masker dan juga kebiasaan mencuci tangan yang sudah mulai abai ya, karena tanpa disadari masih banyak masyarakat di sekitar kita yang mulai lalai, dan itu dia tadi, abai ya, menggunakan masker saat sedang batuk atau flu, bahkan mencuci tangan pun setelah beraktivitas ini udah menjadi hal yang sepertinya tidak diperlukan lagi ya. Padahal kebiasaan-kebiasaan sederhana ini sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular ya, termasuk TBC itu tadi. Apalagi di saat masih masuk musim kemarau yang sekarang ini angin terasa cukup kencang, kemudian malam sudah mulai dingin. Nah, ini penting ya untuk yang memiliki riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA ataupun asma, dan juga batuk pilek ini menjadi penyakit musiman saat ini ya. Dan baiklah pendengar, nanti kami akan hadirkan informasinya di program Indonesia Sehat. Kita dengarkan dulu yang satu ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan masih bersama Anda, menemani Anda di program Indonesia Sehat. Tuberkulosis atau TBC ini memang masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius ya, karena penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular melalui udara ketika penderita batuk, bersin, bahkan berbicara ya. Jadi sekolah itu menjadi salah satu tempat yang rentan terhadap penyebaran penyakit ini karena aktivitasnya kan dilakukan bersama-sama dalam ruangan tertutup seperti itu ya. Jadi itulah kenapa pentingnya kebiasaan-kebiasaan mencuci tangan yang saat ini sering diabaikan. Kemudian banyak yang langsung makan atau menyentuh wajah setelah megang benda-benda umum ya, tanpa membersihkan tangan terlebih dahulu. Padahal tangan menjadi salah satu media penyebaran kuman dan bakteri yang paling mudah ya. Oke, jadi apalagi menggunakan masker ini juga ketika Anda merasakan kalau Anda lagi batuk, pilek seperti itu tidak apa-apa ya, apalagi anak-anak Anda nih ya sudah lebih aware begitu menjadi orang tua, dan emang itu harapannya ya, lebih peduli terhadap kondisi kesehatan anak. Jadi kalau anak mengalami yang batuk berkepanjangan, terus berat badannya turun, mudah lelah, sebaiknya memang segera diperiksa ke fasilitas kesehatan. Iya, belum tentu juga mungkin TB, mungkin ada penyakit-penyakit yang lain. Jadi ini bisa diantisipasi. Iya, jadi mencuci tangan dengan sabun itu bisa membantu mencegah penyebaran berbagai penyakit menular. Dan jangan lupa gunakan masker saat batuk dan flu. Itu cara untuk melindungi diri dan lindungi keluarga Anda. Baik pendengar, tetaplah bersama Indonesia Sehat. Masih ada lagu yang akan saya hadirkan ke ruang Anda, dan juga informasi ataupun pesan yang tentu bisa menginspirasi Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, tetap bersama Hidup Sehat ya. Dan yang pasti dengan menjaga atau lebih aware ya, memprotek diri menggunakan masker, apalagi di cuaca seperti sekarang ini. Dan jangan pernah abai untuk mencuci tangan ya. Baik, saya Tuntaskan Indonesia Sehat. Dan tuntas sudah tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini. Karena sudah siap, nanti ada Putri Mentari yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas selanjutnya. Saya Dian Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.

0: Ya, selamat siang pendengar Pulsa Tukan Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali hari ini pendengar di tanggal 29 Mei 2026 untuk menemani Anda merangkai NTB siang ini sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, saya berikan satu informasi dari Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Aksi penyelundupan rokok ilegal lintas pulau kembali berhasil digagalkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Lombok Barat bersama tim gabungan dari Bea Cukai, kepolisian dan unsur pengamanan pelabuhan melakukan operasi penyisiran di kawasan Pelabuhan Lembar setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya distribusi mencurigakan dari luar daerah. Kepala Satpol PP Lombok Barat Iketut Rauh mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang menyebut adanya pergerakan kendaraan pengangkut rokok ilegal dari Surabaya menuju Lombok. Petugas kemudian melakukan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan hingga akhirnya menemukan truk yang dicurigai membawa barang ilegal. Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari kendaraan yang datang dari Sidoarjo dan rencananya akan diedarkan di Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi, kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, ada beberapa informasi akan saya sampaikan dan tentu saja saya lansir dari website kami di rri.co.id. Yaitu 29 Mei ini pendengar diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional atau HLAUN. Di peringatan ini memiliki tujuan menghormati jasa, peran, dan kontribusi para sesepuh bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan masyarakat. Tema yang diusung tahun ini adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya. Dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BKKBN memastikan tema ini diusung dengan harapan nantinya para orang tua tidak menjadi beban, namun lebih mampu menjadi lansia yang sehat dan mandiri, serta mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan menuju Indonesia Emas. Selain tema yang diusung tahun ini, pendengar, kita sebagai masyarakat tentu dituntut untuk selalu peduli terhadap kesehatan para lansia di tengah penurunan kesehatan bertahap yang mereka alami ya. Dalam masa lansia, terdapat beberapa penurunan kesehatan yang dialami, seperti di ulasan dari laman hellosehat.com bahwa para lansia memiliki kategori penurunan kesehatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang akan saya sampaikan setelah yang satu ini.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Ya, pendengar kita masih di informasi Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang berdaya. Oke, pendengar tadi kan dalam masa lansia terdapat beberapa penurunan kesehatan yang dialami. Yang pertama adalah lansia pralanjut usia. Masa ini dimulai dari 60-69 tahun, di mana perubahan yang terjadi meliputi fisik dan fisiologis. Perubahan fisik yang terlihat adalah kulit yang semakin menipis dan munculnya bintik-bintik penuaan, kering, kurang elastis, dan munculnya keriput. Pada sistem saraf, fungsi kognitif mengalami penurunan dan risiko peningkatan gangguan kognitif. Penglihatan dan pendengaran mulai menurun, dan pada wanita menopause susah terjadi, sementara pada pria produksi testosteron menurun. Yang kedua adalah lanjut usia atau LU. Di rentang usia 70-79 tahun, tubuh mengalami perubahan signifikan seperti fungsi kognitif, perhatian, dan kemampuan memproses informasi menurun dengan resiko gangguan kognitif seperti demensia dan Alzheimer. Penglihatan dan pendengaran semakin memburuk dan resiko katarak tinggi, sistem imun melemah sehingga tubuh rentan terhadap infeksi. Yang ketiga ada, atau yang terakhir ya, ada lanjut usia akhir atau LUA. Terjadi pada usia di atas 80 tahun, dengan kondisi perubahan lebih parah dan menyeluruh, yang cenderung mempengaruhi kualitas hidup dan kemandirian. Rentan terhadap luka, dikarenakan kulit yang semakin rapuh dan menipis, otot-otot melemah, tulang yang rapuh, fungsi pencernaan lambat sehingga sering mengalami sembelit, penyerapan nutrisi kurang, dan juga penurunan berat badan yang tanpa disengaja.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Pendengar Pusatukan Informasi dan Inspirasi, hari ini di hari Jumat ya, di tanggal 29 Mei kita mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إنه عليم بذات الصدور.

وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.

المؤمنين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Mei 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Masruri Fardi LCMA langsung imam. Muazzin pertama Ustaz Haji Abdul Hamid dan muazzin kedua Ustaz Haji Jumadil Yasir. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 22 Mei 2026 sejumlah 31.328.100 rupiah. Penerimaan pada minggu keempat dan pada pelaksanaan salat Idul Adha tanggal 27 Mei 2026 sejumlah 60.674.000 rupiah sehingga berjumlah 92.200.100 rupiah. Pengeluaran 6.806.000 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 85.196.100 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله إخوان المسلمين sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ru'an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt." Apabila ada seseorang yang berkata-kata atau ia memperingati orang lain supaya diam sedangkan khatib tengah berkhutbah, maka sungguh sia-sialah ibadah jumatnya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan khutbah yang sebentar lagi disampaikan oleh khatib. Kemudian kita patuhi, kita amalkan makna yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin.

0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah jami'an melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua yang hadir di majlis Jumat ini marilah kita berusaha semampu kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Hari ini kita memasuki tanggal 12 Dzulhijjah. Artinya kita berada di hari-hari tasyrik. Kita masih dalam suasana merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Oleh sebab itu, tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang fadilah berkurban. Terkait hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu itu. Demikianlah Allah jinakkan, Allah tundukkan hewan-hewan itu untukmu agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah diberikannya kepadamu. Wa basyiril muhsinin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebab turunnya ayat ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid bahwasanya ada sekelompok kaum muslimin bermaksud menyembelih hewan kurban ala jahiliyah yaitu dagingnya dipotong-potong dan disebarkan di sekitar Ka'bah lalu darahnya dioles di dinding-dinding Ka'bah. Ketika mereka hendak melaksanakan azamnya mereka tersebut, lalu turunlah ayat ini yang menyanggah perbuatan mereka itu. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah hewan-hewan kurban yang kita sembelih itu baik itu kambing, sapi maupun lembu, maka bukan dagingnya, bukan darahnya Allah terima, tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan kita, keikhlasan kita semata-mata mencari ridha-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, menurut jumhur ulama berkorban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum, diwajibkan atasku berkurban dan tidak wajib atas kalian. Jabir radhiyallahu anhu pernah berkata, nahurna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyyati al badana an sab'in wal baqarata an sab'in. Kami, kata Jabir, pernah berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, jikalau kita berkorban melihat dari sisi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh berkorban itu memiliki fadilah yang luar biasa. Di antara keutamaan berkorban yang pertama adalah hewan kurban itu kelak di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah, berkorban itu bagi orang yang melaksanakannya, tiap-tiap helai, satu helai rambut, satu helai bulu yang ada di hewan kurban itu dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-udhiyatu minal a'malil munjiyah tunji sahibuha min syarri dunya wal akhirah, berkorban itu termasuk amal-amal yang terpuji, amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Masya Allah, tadi ada hadis Nabi, bi kulli syaratin hasanah, setiap satu helai bulu yang ada di hewan kurban itu maka Allah akan berikan satu kebaikan. Kita tidak bisa menghitung bulu yang ada di hewan kurban yang kita sembelih, saking banyaknya. Begitulah Allah kalikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, keutamaan yang kedua adalah dengan kita berkorban berarti kita sudah mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita semua ingin mencontohi, ingin meneladani baginda Rasulullah dalam semua aspek kehidupan, baik aspek ibadahnya, aspek muamalahnya, atau aspek-aspek yang lain, termasuk juga dalam berkorban. Karena baginda Nabi ketika berada di Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya ibadah kurban. Maka seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar pernah berkata, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhi. Selama 10 tahun baginda Nabi berada di Madinah, beliau senantiasa berkorban. Bukankah dengan kita berkorban berarti kita menghidupkan sunnah baginda Nabi, menjalankan sunnah baginda Nabi? Jikalau kita menjalankan sunnah baginda Nabi, berarti kita mencintai baginda Nabi. Jikalau kita mencintai baginda Nabi, insya Allah baginda Nabi akan bersama kita di surga kelak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menjalankan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Kemudian fadilah yang ketiga adalah berkurban sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cara kita untuk bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan umrah, dengan sedekah atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk juga dengan berkorban. Dan di samping itu juga hadirin sekalian, dengan kita berkorban berarti kita telah mengamalkan salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan sungguh masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lainnya, yang dimana fadilah itu akan memotivasi kita untuk terus menerus istiqomah dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, selama dibarengi dengan keikhlasan karena Allah semata, maka pasti Allah akan perlihatkan balasannya kelak di akhirat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Az-Zalzal ayat 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, seberat atom, niscaya ia akan melihat balasannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima hewan kurban kita. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang bukan hanya soleh secara individu, tetapi juga soleh secara sosial. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفعنا وزخرنا مصطفى مولانا محمد.
0: الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق ليهدي الناس إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى الله عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا معطي المسؤولات. اللهم اكتب السلامة، اللهم اكتب السلامة، اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية على عبيدك الحجاج والأمار والجزات والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وتجارتهم تجارة لن تبور، وعملهم عملا صالحا مقبولا. اللهم بلغنا إلى بيتك الحرام مرات بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

Saudara pendengar, demikian rangkaian sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dan kita kembali ke studio Pro 1 RRI Mataram.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Jumat 29 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar 128 miliar rupiah untuk program Desa Berdaya Tematik tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 5.210 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar 128 miliar rupiah untuk program Desa Berdaya Tematik tahun 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, dana tersebut disalurkan langsung ke desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Saat membuka rapat koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Hotel Grand Madani, Iqbal menyebut total anggaran pembangunan yang berputar di desa bisa mencapai lebih dari 500 miliar rupiah jika digabungkan dengan program OPD dan pihak lainnya. Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, pengembangan usaha berbasis potensial lokal, peningkatan infrastruktur ekonomi, hingga pengembangan pariwisata desa. Menurut Iqbal, pembangunan merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga meminta kepala desa dan lurah pengelola dana secara transparan dan tepat sasaran agar mampu membuka peluang usaha baru di desa. Pemerintah Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, mendorong seluruh pemilik rumah kos memasang kamera pengawas atau closed circuit television CCTV guna memperkuat pengawasan dan pencegahan gangguan keamanan di lingkungan kos-kosan. Lurah Gomong Muhammad Ilham mengatakan pemasangan CCTV penting dilakukan karena sebagian besar rumah kos di wilayahnya tidak ditempatin langsung oleh pemilik. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap aktivitas penghuni dinilai belum optimal. Menurut Ilham, kawasan Gomong merupakan salah satu wilayah dengan tingkat hunian kos cukup tinggi karena berada di kawasan kampus dan pusat aktivitas masyarakat. Banyak penghuni berasal dari luar daerah sehingga diperlukan sistem pengawasan yang lebih tertata demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan bersama tiga pilar, yakni Babinsa, Babin Kamtibmas, dan unsur kelurahan, rutin melaksanakan patroli Kamtibmas di kawasan pemukiman maupun kos-kosan. Selain mendorong pemasangan CCTV, pihak kelurahan juga meminta pemilik kos lebih aktif melaporkan data penghuni kepada kepala lingkungan setempat. Langkah itu dinilai penting untuk memudahkan pendataan penduduk non-permanen sekaligus mempercepat koordinasi apabila terjadi persoalan di lingkungan kos. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG Kopi Arabica Sembalun. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan reputasi Kopi Arabica Sembalun tetap terjaga sesuai standar indikasi geografis. Kepala Kanwil Kemenkum NTB Igusti Putu Milawati mengatakan, pengembangan kopi Arabica Sembalun harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Sementara itu, pengelola Balai Kopi Sembalun, Heri, menyebut keberadaan indikasi geografis membuat konsumen semakin percaya terhadap kualitas kopi Arabica Sembalun. Kondisi ini mendorong petani lebih serius mengembangkan kebun kopi. Saat ini MPIG Kopi Arabica Sembalun terus memperkuat kualitas produksi, memperluas edukasi kepada konsumen, serta menjaga standar pengolahan kopi sesuai ketentuan indikasi geografis. Pengawasan juga dilakukan melalui kunjungan langsung ke kebun kopi, tempat pembibitan, dan lokasi pengolahan kopi di kawasan Sembalun. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 5.210 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan ribuan petugas tersebut akan diterjunkan untuk melakukan pendataan langsung terhadap masyarakat dan pelaku usaha guna memperoleh gambaran utuh tentang kondisi ekonomi di daerah. Pendataan untuk masyarakat umum dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 atau sekitar 2,5 bulan. Menurut Wahyudin, keterlibatan ribuan petugas itu menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata secara akurat.
1: Di tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus, 2,5 bulan. Petugas 5.210 petugas
2: turun
1: yang kita kerahkan, ya.
2: Jadi harapannya kepada masyarakat dengan
1: harap kepada masyarakat supaya bisa memberikan data sesuai apa adanya, ya, jujur memberikan data kepada kita, kepada petugas, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Jadi hanya untuk kepentingan statistik dalam rangka untuk pengambilan perencanaan dan kebijakan.
0: Sebelum pendataan massal dilakukan, BPS NTB telah memulai tahapan awal melalui skema ngisi bareng atau ngibar di sejumlah instansi pemerintah, BUMN, dan pusat aktivitas ekonomi. Pendataan awal itu menyasar dua organisasi perangkat daerah, yakni Dinas PUPR dan Diskominfotik NTB, serta sejumlah instansi seperti DJPB dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Wahyudin mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas sensus. Ia menegaskan data yang dikumpulkan murni untuk kepentingan statistik dan tidak terkait dengan kepentingan lain. Kejaksaan Negeri Sumbawa memusnahkan barang bukti dari 57 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Di halaman kantor kerja Kejari Sumbawa, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 378 gram lebih, ganja, bahan peledak rakitan, telepon genggam, hingga senjata tajam. Kejari Sumbawa menegaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen penegakan hukum dan transparansi penanganan perkara pidana di wilayah Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, pemusnahan barang bukti bukan sekedar agenda seremonial, tetapi menjadi bukti bahwa seluruh proses hukum telah selesai dan berkekuatan hukum tetap.
3: Barang yang dimusnahkan pada hari ini merupakan bentuk komitmen penegakan hukum terhadap perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral, hukum, serta rasa aman di masyarakat. Barang buktinya ada berbagai macam, dapat kita lihat di depan, ada dari perkara asusila, perkara narkotika, sudah juga ada perkara obat edar, dan perkara lainnya.
0: Barang bukti berasal dari perkara yang ditangani sejak Desember 2025 hingga Mei 2026. Dari 57 perkara tersebut, sebanyak 30 perkara merupakan kasus narkotika, 20 perkara tindak pidana orang dan harta benda, 5 perkara ketertiban umum, dan 2 perkara pidana umum lainnya. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air, sementara bahan peledak direndam untuk menetralisir kandungan berbahaya. Adapun telepon genggam dirusak dan senjata tajam dimusnahkan menggunakan mesin gerinda. Beberapa hari lalu, kegiatan Dharma Santi yang digelar SMA Negeri 3 Mataram di Pura Mayura berlangsung meriah dan dipadati ribuan masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi pasca Hari Raya Nyepi, kegiatan tersebut juga menjadi wadah penguatan toleransi antara umat beragama di lingkungan sekolah. Kolil Bisri melaporkan.
4: Kegiatan Dharma Santi SMA Negeri 3 Mataram digelar dengan melibatkan siswa Hindu serta dukungan siswa lintas agama di lingkungan sekolah. Acara yang dipusatkan di Pura Mayura tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti sembahyang bersama, pembacaan seloka, pertunjukan tari, hingga hiburan rakyat. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yusvita Martiningrum mengatakan, Dharma Santi merupakan agenda rutin sekolah sebagai bentuk silaturahmi setelah Hari Raya Nyepi sekaligus ruang kreativitas siswa dalam bidang seni dan budaya.
5: Nana mengkreasikan acara keagamaannya sebagai ajang silaturahmi sih. Dharma Santi itu kan silaturahmi setelah Hari Nyepi sebenarnya. Dengan kegiatan keagamaan, sembahyangan, membaca seloka, tari-tarian, tetapi selalu kami pusatkan di Mayura.
4: Menurut Yuspita, antusias masyarakat tahun ini sangat tinggi hingga jumlah pengunjung diperkirakan mencapai lebih dari 8.000 orang. Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menghadirkan artis Bali yang tengah populer untuk menghibur masyarakat. Selain menjadi kegiatan keagamaan, Dharma Santi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM yang ikut membuka lapak di sekitar lokasi acara.
5: Kami menghidupkan UMKM karena banyak UMKM sponsorship yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pasang tenda di dalam. Nah, kenapa kami berani? Karena animo masyarakat yang luar biasa. Tidak kurang 8.000 masyarakat tumpah ruah.
4: Yuspita menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menanamkan nilai toleransi kepada siswa. Siswa Muslim dan Kristen turut membantu jalannya acara mulai dari penerimaan tamu hingga pengisi kegiatan seni dan hiburan.
0: Sebelum akhir warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp128 miliar rupiah untuk program Desa Berdaya Tematik tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 5.210 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah

0: nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, untuk menemani waktu istirahat Anda siang ini, masih akan kami putarkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, pendengar, siang-siang gini cuacanya lagi panas terik. Sepertinya enaknya minum yang dingin-dingin ya, yang segar ya. Ya, pendengar, minuman matcha kini semakin populer ya di kalangan anak muda dan juga terus menghadirkan berbagai inovasi rasa yang menarik. Jika sebelumnya matcha latte menjadi varian yang paling dikenal, kini mulai bermunculan kombinasi baru seperti matcha strawberry hingga matcha fresh mango yang menawarkan sensasi segar dan juga tampilan estetik. Bagaimana rasanya ini ya, dicampur-campur ya. Matcha sendiri, pendengar, merupakan bubuk teh hijau khas Jepang yang dibuat dari daun teh pilihan dan diolah hingga halus. Rasa khasnya yang creamy dengan sedikit sentuhan pahit membuat matcha cocok dipadukan dengan berbagai bahan lain, termasuk buah-buahan segar. Salah satu varian yang kini banyak digemari adalah matcha strawberry. Perpaduan rasa matcha dengan saus strawberry ini menciptakan sensasi manis dan juga segar yang unik. Selain itu ada juga matcha fresh mango yang menghadirkan rasa tropis dengan manis alami buah mangga yang berpadu lembut dengan karakter matcha. Sepertinya harus dicoba siang ini ya, pendengar.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Simpan di nama. Angkat ke depan dia. Dicuruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Oke, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, itu dia tadi informasi singkat tentang matcha ya, minuman kekinian favorit anak muda. Gimana pendengar, apa Anda juga tertarik untuk mencoba matcha kekinian ini? Tadi ada matcha original ya, terus matcha yang dipadukan dengan strawberry dan juga mango. Sepertinya menarik sih, cuman rasanya kayaknya campur aduk ya. Tapi pendengar, kehadiran berbagai varian baru ini menunjukkan bahwa matcha kini bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga menjadi bagian dari tren gaya hidup dan kuliner kekinian yang terus berkembang di kalangan anak muda.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Haus nih.
3: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
2: Ya gak usah ngegas juga, andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh, faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Kita kembali lagi bertemu di 100% Indonesia, tempat Anda untuk request lagu dan juga kirim-kirim pesan. Untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia siang hari ini, boleh langsung di line telepon kami di 0818-0205-6000, bisa juga di 646521 dan juga 634823. Silakan bergabung di 100% Indonesia. Halo Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget. 100% Indonesia.
0: Ya, Bang Hari, silakan. Halo. Ya, mau request lagu apa hari ini, Bang Haris?
1: Ya, lagunya Nikita Willy.
0: Lagu Nikita Willy yang mana itu?
1: Yang mana-mana sudah.
0: Oke, siap.
1: Bagaimana, Mbak, sehat?
0: Kabarnya baik, Bang Haris, gimana kabarnya, baik?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan, salam-salamnya.
1: Ya, selamat hari sudah sehat. Selamat lahir batin. Sekarang dulu buat semua pemerintah RI, ada Bunda Maya Lantang, ada juga Lydia, suaminya, ada Ayah Putri bersama Bun juga di sana, ada Bang Fajar, ada Bapak Ahli Herman, ada Pak Mampusin, ada Pak Lila, ada Pak Nanti, ada Sudara dan Sina, ada juga Alvin di Ayam, sahabat dan teman-teman selalu. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Cuma itu, Mbak.
0: Ya, Bang Haris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Haris silakan bergabung. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, silakan. Dengan siapa di mana ini?
2: Pak Kolombus, Indria Pilas diri dia.
0: Oke, silakan Pak Kolombus, mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya Jauh di Mata Dekat di Hati lah, dari Ran kalau enggak
0: salah. Oke, silakan salam-salamnya.
2: Salam untuk semuanya lah gitu ya.
0: Ya.
2: By the way, apa ya artinya princess itu ya? Oke, dah have my friend. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Pak Kolombus ya. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia. Selamat siang, Mbak siapa nih?
0: Dengan Putri. Saya bicara dengan siapa ini?
3: Dengan Mbak Kinza di Putaran Lombok Timur.
0: Dengan siapa tadi?
3: Mbak Kinza, Mbak.
0: Mbak Kinza, kayaknya baru bergabung ya? Atau kita yang tidak pernah bertemu?
3: Benar. Cuma monitor aja biasanya, Mbak.
0: Oke, okay, Mbak Kinza silakan. Terima kasih sudah bergabung.
3: Iya, sama-sama, Mbak.
0: Iya,
3: aku minta lagu dulu, Mbak.
0: Boleh,
3: ya.
0: Boleh, lagu apa?
3: Lagunya yang dari Dewa 19 dah, yang kangen ya, Mbak ya. Dewa lagu lama 19. Sih tapi enak didengar.
0: Oke, okay, kangen. Aduh, kayaknya kangennya ini tahun 92 belum bisa kita putarin nih. Coba saya cari yang ini ya.
3: Betul, betul, Mbak.
0: Tapi saya cari yang terbaru ya, siapa tahu ada ya.
3: Ya, betul.
0: Ya, silakan salam-salamnya.
3: Ya, salam buat fan-fan RRI ya.
0: Ya, Mbak Kinza, ini lagunya saya putarin yang versi Yura Yunita ya. Halo. Sepertinya sinyalnya tidak bagus nih. Oke, terputus. Iya, Mbak Kinza, saya putarkan tetap lagunya yang kangen tapi versi Yura Yunita ya. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung di 100% Indonesia, boleh langsung bergabung sebelum kita ke lagu ya. Halo Indonesia banget.
4: Halo Indonesia banget, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Bunda Kartini.
0: Oh, Bunda Kartini. Silakan, iya. Bunda.
4: Baik-baik saja. Bagaimana kabarnya, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bun.
4: Ya, assalamualaikum. Sapa-sapa dulu ya. Eh, apa lagunya dulu ini?
0: Boleh, Bunda lagunya mau apa dulu nih?
4: Saya ada lagu Kangen Band.
0: Kangen Band yang mana itu, Bun?
4: Yang apa kabar?
0: Apa kabar, sayang?
4: Apa kabarmu, sayang? Ya, sapa-sapa dulu ya.
0: Ya, silakan, ya, Bun.
4: Buat Bunda Siti Hajar, Bunda Mas Mia, Mbak Ginanti, Mbak Maya, Bunda Isa, Bunda Cahaya, halo.
0: Iya, Bunda, silakan.
4: Bang Fajar, Bang Raja, Widya Bajang Listrik, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bapak Putri, Bunda Marni, Bapak Mawiin, semua-semua tanpa kecuali buat yang sudah. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bunda Kartini.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Silakan bergabung di 100% Indonesia 0818-0205-6000-646521 dan 634823. Dan sudah ada 4 penelpon kita yang bergabung ya. Silakan bergabung lagi untuk Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim pesan. Ini masih ada bunda-bundaku lain yang belum masuk. Ada Bunda Kinanti, Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, ada Mbak Cahaya juga. Ayo silakan bergabung ya. Di line telepon kita di ada 3 line telepon tadi ya. Oke, pendengar kita ke lagu dulu. Lagu pertama requestannya Bang Haris dengan Andai Kau Bisa Mengerti Nikita Willy. Selamat mendengarkan.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang

Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, Indonesia Banget 100% Indonesia. Untuk Anda yang bergabung di 100% Indonesia siang ini, boleh langsung bergabung di line telepon kita ya. Silakan bergabung. Halo Indonesia Banget.
1: Oke, Indonesia.
0: Iya, Pak Haji Herman.
1: Iya.
0: Boleh agak jauh dulu dari radionya, Pak Herman?
1: Jauh saya.
0: Boleh agak dijauhin dulu dari radionya?
1: Iya, 100 meter ya.
0: Ya, silakan Pak Herman. Ya.
1: Minta lagunya di Bumba.
0: Boleh, lagu apa?
1: Ya.
0: Halo?
1: Lagunya Judika.
0: Lagu Judika, yang mana itu Pak Herman? Halo? Halo? Tadi Pak Haji Herman request lagu dari Judika, tapi belum dikasih tahu nih yang judulnya yang mana nih.
1: Ya mana-mana tagihan ya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Pak Judik, Pak Haji Herman.
1: Saya sampaikan dulu untuk Bajang Pajar, Bajang Raja, Solihin, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Mami Rian, Mami Anto, Widya Pujut, Bajang Lisit, Lale Ratu, terus Pak Taman, Imam Firdaus, Pak Guntur, Raden Gedor, Ibunda Masnya, Bunda Aisyah, Mbak Maya, Mbak Pinanti, Aulia, terus siapa lagi ya? Superman Hadi. Semuanya sudah mbak di sini.
0: Oke, dengan Putri Pak Herman.
1: Ya, Alhamdulillah. Gak salah penyebut.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Pak Haji Herman, silakan bergabung. Indonesia Banget. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Halo Mbak Putri.
0: Iya, dengan Bang Ordes benar ini?
2: Iya, 100.
0: Iya, silakan Bang Ordes.
2: Lagunya.
0: Ya.
2: Lagunya Kita Usahakan Lagi ya.
0: Kita Usahakan Lagi. Oke.
2: Ya. Kita Usahakan Lagi, Mbak Putri langsung ketemu dengan saya.
0: Oke, silakan.
2: Senang sekali Mbak Putri ketemu sama Mbak Putri.
0: Ya, silakan Bang Orden.
2: Salam sama Mbak Maya, Kinanti, Widya, Bajang Listrik, Bunda Isa, Bunda Saya, Bunda Sita Ajar, Bang Jun, Bang Alvin, Bang Adaman, Bajang Lai, Pak Miriam, Pak Nurusa, Bang Pajar, Bang Raja, Bang Jinzu, Bang Maliki, dan semua Mbak Putri ya.
0: Ya, Bang Orden.
2: Semua. Semoga Mbak Putri rezekinya semakin mengalir ya.
0: Amin.
2: Lahar gunung sedang meletup.
0: Mantap.
2: Dan semoga Mbak Putri buat tetap ya tetap bertugas.
0: Ya.
2: Sampai akhir waktu.
0: Mantap. Terima kasih Bang Ordes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Ordes ada Bunda Aisyah. Halo Bunda Aisyah, Indonesia Banget.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Aisyah.
3: Sehat tinggi dan antar.
0: Sehat Bunda. Bunda gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, syukurlah sehat walafiat, sedang bahagia.
0: Alhamdulillah. Silakan Bunda, mau lagu apa hari ini?
3: Lagunya apa ya? Ada Liodra di sana.
0: Liodra yang ada Terlalu Cinta Tentang Kamu, Tak Selalu Memiliki, Sang Dewi Sampaikan ya, Rindu ya, yang mana? Halo Bun
3: Cinta. Halo Mbak Putri.
0: Iya, mau request lagu apa tadi yang Liodra? Iya, Liodra. Terlalu cinta ya Bunda ya.
3: Yang terlalu cinta.
0: Oke, okay, nah, ya. Silakan salam-salamnya Bunda.
3: Ini dengan radio masalahnya itu, suara aku enggak ada di radio.
0: Oh iya.
3: Baru sadar, Bu. Tahunnya lang dulu sih.
0: Boleh, Bun, silakan.
3: Lagunya ada lagunya itu spesial buat Mas Raja itu ya.
0: Ya.
3: Raja tersayang. Terbatu. Terus Mas Jun, Mas Jun di Gunung Pati, Pak Irfan, Pak Sapi Udi. Ya, Arya Hatama, Gamsnia, Yogi, Pak Jirma, terus ada Pak Haji Sabudin, ada Pak Nurta, Pak Sarim, ada juga Pak Haji Jamiludin, ada Bang Fajar, Mami Rian, Widya bersama suami. Ada juga Bu Marni, Pak Sukri, ada Bu Kartini, ada Wilsam juga di Lombok Timur terlalu, ada Serian, ada Kak Hajar, Rabi Cahaya, ada Cing Hong juga, ada banyak lain, ada Pak Lalu Diding, ada Pak, apa namanya itu? Ada Asin, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Ari Cinanti, ada Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus Farizal. Yang ada di luar daerah juga Mas Bram, ada Bu Iga, salam sehat Bunda, ada Bang Anwar juga yang ada di Surabaya. Ya pokoknya di luar daerah salam kenal semuanya ya yang belum kenal.
0: Oke, okay, Bunda.
3: Mbak Putri.
0: Iya.
3: Pokoknya dari A sampai Z sahabat. Iya.
0: Iya, Bun.
3: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Dan senang bahagia selalu. Tinggi dia terserah bertabak keluarga di rumah, nanti kalau pernah hati-hati.
0: Iya Bunda.
3: Beradalah cerah di kita, diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Bunda pamit, Mas Tertempiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya, karena wanita ingin dimengerti dari Judika. Dan untuk Anda yang belum saya terima teleponnya, jangan khawatir, masih akan ada 100% Indonesia sesi kedua nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Realisasi serapan anggaran pembangunan pemerintah Kabupaten Sumbawa hingga triwulan 2 tahun 2026 baru mencapai sekitar 30%. Pemkab Sumbawa pun terus mendorong pelaku organisasi perangkat daerah atau OPD agar mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Asisten 2 Sekda Sumbawa Lalu Sumarhaji Kertawijaya mengatakan, rendahnya serapan anggaran dipengaruhi proses penyesuaian alokasi anggaran pada sejumlah program pembangunan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah optimis capaian serapan anggaran akan meningkat pada triwulan berikutnya. Pemkab Sumbawa menargetkan realisasi anggaran dapat mencapai 50% pada triwulan 3 tahun ini. Seluruh OPD juga diminta segera menuntaskan proses perencanaan agar kegiatan pembangunan dapat berjalan maksimal.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Salsabila. Rumah ini, lagu ini cukup menyentuh ya pendengar, apalagi untuk saya sebagai perantau yang kadang rindu rumah, rindu orang tua, rindu kampung halaman, tapi tidak bisa pulang seenak hati karena ada satu hal dan lain, termasuk karena pekerjaan. Mungkin pendengar sekalian juga ada rasa seperti itu ya, mungkin yang saat ini ada di luar kota, atau mungkin bahkan walaupun di Lombok Barat, balik ke Lombok Timur itu baliknya itu atau pulangnya itu harus atur waktu dulu gitu. Jadi untuk Anda yang rindu rumah, dengar lagu ini cukup bikin hati sedih. Oke, pendengar silakan bergabung di 100% Indonesia. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Tawan, Mbak.
0: Dengan Tawan?
1: Ya.
0: Oke. Bang Tawan di mana?
1: Saya di Bali, di Singaraja.
0: Wow. Oke, silakan Bang Tawan.
1: Mbak Putri ya? Mbak,
0: iya, benar Putri.
1: Mbak Putri, apa kabar?
0: Kabarnya baik, Bang Tawan.
1: Di sini lagi panas banget.
0: Sama nih, Mataram nih suhunya agak gak seneng nih.
1: Iya, benar. Tapi yang penting jaga kesehatan aja ya.
0: Iya, benar. Banyak minum air putih.
1: Iya, benar sekali. Boleh request lagu?
0: Boleh. Lagu apa, Bang Tawan?
1: Niji, boleh?
0: Niji. Niji yang mana itu?
1: Niji yang satu-satu.
0: Niji yang satu-satu?
1: Hapus.
0: Oke, sambil saya carikan, silakan salam-salamnya ya.
1: Salamnya buat semuanya deh. Mataram di 100% Indonesia banget. Mm-hmm. Selamat sore, selamat beraktivitas. Pokoknya tetap semangat lah ya.
0: Ya.
1: Ada Mbak Putri lagunya?
0: Kalau Niji yang hapus sih belum ketemu ya. Coba saya carikan dari judulnya dulu ya.
1: Oke.
0: Kayaknya Niji yang hapus enggak ada deh, Bang. Tau.
1: Oh, gitu.
0: Ya, coba lagu yang lain.
1: Ada Ari Lasso boleh enggak?
0: Ari Lasso boleh. Ari
1: Lasso
0: yang mana itu?
1: Misteri Ilahi.
0: Misteri Ilahi. Tidak kutemukan lagi.
1: Oh, Ari Lasso apa ya yang rahasia wanita, okay. Boleh.
0: Untuk
1: Ari Lasso aja, Hampa boleh juga.
0: Oke, okay. Saya putarkan nanti yang dari Ari Lasso ya.
1: Ya, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Sama-sama, Bang Tawan. Oke, okay, ada requestannya tadi Ari Lasso ya. Sekalian kita pilihkan yang Arti Cinta aja nih. Atau mungkin dengan Sandi Hampa ya. Oke, silakan bergabung di belakang Bang Tawan. Halo, Indonesia banget.
2: Halo, Indonesia banget, Mbak Putri.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
2: 100% Indonesia.
0: Ya, dari mana ini?
2: Apa kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Saya bicara dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Irwan.
0: Aduh, Bang Irwan. Perasaan kemarin saya udah simpan dan nomornya Bang Irwan ini.
2: Kenapa enggak diterhapus ya?
0: Oke, nanti saya simpan lagi ya. Silakan, Bang Irwan.
2: Ya, lagunya apa ya?
0: Lagu apa, yuk?
2: Jaga Hatimu.
0: Jaga Hatimu, Seventeen kayaknya ya?
2: Iya, Seventeen.
0: Oke, Bang Irwan.
2: Ya, untuk Ila ya, lagu digawin.

0: nggak pernah pulang lebarannya, insyaallah kalau ada yang umur lebaran depan lah.
1: Iya, yang penting sehat-sehat ya.
0: Silakan.
1: Ya.
0: Untuk Alvin, Ila ya, semoga beliau sehat selalu. Ada Pinanti, ada Pamuin juga, ada Pak Asino, ada banyak lain sehat selalu ya. Terus Bang Dabur Kondaya, ada Bang Andi, Bang Fakirudin juga. Ada lagi, ada Adi Sabudin, ada Ica, ada Meli, ada Mahil juga. Ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Kasini, Bunda Warni sama Pak Sutrinya. Dan semua-semua sudah Mbak Sutrian.
1: Iya, Bang Irwan.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat siang menjelang sore.
1: Iya. Oke, pendengar Pulau Satu kan informasi dan inspirasi, kami informasikan pukul 15.36 waktu Indonesia Tengah akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Untuk satu penelpon lagi masih bisa bergabung ya untuk request lagu dan juga kirim pesan di 100% Indonesia 0818-0205-6000-6465-21. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
1: Ya, Pak Mawin.
2: Kabar baik buat Mbak Putri.
1: Kabarnya baik. Oh, Bajang Lai ini.
2: Alhamdulillah ya, Bajang Lai, Mbak Putri.
1: Ya, silakan Bajang Lai.
2: Lagunya Di Ujung Hari ya.
1: Di Ujung Hari. Coba saya carikan ya. Silakan salam-salamnya. Ya. Oh, ya, Umu.
2: Salam
1: okay.
2: Buat Pak Irwan ya. Mbak Putri. Bang Fajar, Ordes, Bang Jun, Pak Haji Herman, Raja, Yogi, Pak Mawiin, Pak Cino, Pak Purbaya, Pak Alvin, buat pen prosesnya semuanya ya.
1: Iya, Bajang Lai.
2: Semoga semuanya sehat, tak kurang satu apapun.
1: Amin.
2: Buat Mbak Putri, selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih hoki banget nih Pak Mawin. Halo Pak Mawin, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
1: Ya Pak Mawin.
3: Jadi Mbak Putri kesalipan Bajang Lai.
1: Iya. Tapi pas saya tebak Bajang Lai, Pak Mawin masuk teleponnya.
3: Memang masuk, tapi yang diangkat cuma Bajang Lai.
1: Kan Bajang Lai duluan yang saya angkat.
3: Betul betul juga. Ya.
1: Silakan Pak Mawin.
3: Salam buat Pak Andi di Gunung Sari, Pak Maliki di Mega, ada juga Mami Didik yang di Tembobor, Pak Rizal Ben di Temiga, Pak Jaber di Karangnangka Selatan, ada Memek di Karangnangka Utara, Pak Tino di Simpang Pak Tanjung alias Pak Guntur. Tadi juga Bajang Lai di Samaguna. Kalau di Canggu ada Bukit Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Suparlan Hadi, Pak Purbaya, Pak Kolombus, Pak Rudi, Amak Marnoi, Nah Marni, sama Pak Alvin yang di Bayan. Semua-semua ada Mbak Putri ya?
1: Iya Pak Mawin.
3: Terima kasih Mbak Putri. Semoga terus suara Mbak Putri terkibar di udara.
1: Pak Mawin mau request lagu enggak?
3: Lagunya digabung saja ada gitu.
1: Oke,
3: Mbak Putri.
1: Ya Pak Mawin.
3: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi untuk sesi telepon di 100% Indonesia kita cukupkan ya. Karena waktunya sudah dicocokkan untuk azan asar nanti. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini belum bisa saya terima teleponnya, jangan khawatir. 100% Indonesia masih akan ada esok hari di pukul 14 sampai di 16 waktu Indonesia Tengah. Ari Lasso dengan Hamba, selamat mendengarkan.

0: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, kita jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang Azan Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sensus ekonomi merupakan kegiatan untuk menakar kondisi ekonomi sehingga hasilnya menjadi pijakan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Dampaknya akan berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi, terutama pengusaha kecil menengah. Pelaku UMKM yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Dompu Hairul Amin mengatakan, sensus ekonomi memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, terutama dalam memperluas akses pasar dan jaringan usaha. Menurutnya, Badan Pusat Statistik BPS yang mengambil data pelaku usaha dari pemerintah daerah untuk menjadi sasaran sensus ekonomi. Karena itu, pelaku UMKM diharapkan memastikan usahanya telah terdata dengan baik. Dengan ikut didata, berarti UMKM tersebut sudah masuk dalam database pemerintah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis, tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan, kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita ada di Beranda Asta Cita ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi digital, khususnya pada bidang ride hailing dan juga konten kreator ekonomi. Pendengar, ride hailing merupakan layanan transportasi online yang memanfaatkan aplikasi digital untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi. Selain transportasi, layanan ini juga mencakup pengantaran makanan dan barang. Di Indonesia sendiri, layanan ini berkembang pesat ya, melalui platform seperti Gojek dan juga Grab.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, kehadiran layanan digital ini memberikan banyak manfaat ya bagi masyarakat, mulai dari kemudahan transportasi, penghematan waktu, hingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pengemudi online. Meski demikian, pendengar, terdapat tantangan seperti persaingan usaha, ketergantungan pada jaringan internet, serta persoalan keamanan dan juga tarif layanan. Selain itu, ekonomi digital juga berkembang cepat melalui konten kreator ekonomi. Bidang ini memungkinkan seseorang memperoleh penghasilan dari pembuatan konten digital seperti video, podcast, maupun siaran langsung di media sosial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar, platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram juga menjadi sarana utama ya bagi para kreator konten untuk berkarya sekaligus menghasilkan pendapatan melalui iklan, sponsor, dan juga promosi produk. Dan pendengar, perkembangan ekonomi digital terus menunjukkan bahwa ekonomi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat bekerja, berbisnis, dan memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memanfaatkan teknologi digital secara bijak, kreatif, dan tentu saja produktif.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 Singaraja. Dan pendengar, waktu semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sudah saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya yang menemani Anda, Andi Suhandi, untuk merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Putri Mentari, pamit undur diri. Terima kasih untuk atensi Anda hari ini. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Selamat sore.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Saya menyampaikan bahwa JPA-nya harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
2: Asongkara karena bagaimana dengan pengurangan anggaran ini, misalnya jadi hal-hal mana yang menjadi pokok. Mudah-mudahan ini salah satu bisa didorong nantinya di bidang pembangunan ini.
3: Selamat sore pendengar. Kapasitas TPA Bengkale yang kian kritis mendorong Bupati Buleleng merancang sistem pengelolaan sampah berbasis kontrolin landfill guna menciptakan pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Sementara itu, Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi bagi situs budaya ikonik di Singaraja. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 29 Mei 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi lembar pertama. Kapasitas TPA Bengkale yang kian kritis mendorong Bupati Buleleng Inyoman Sucidra merancang sistem pengelolaan sampah berbasis kontrolin landfill guna menciptakan pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai merancang ulang sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Bengkale dengan konsep kontrol landfill sebagai langkah mendesak mengatasi persoalan penumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan di Kabupaten Buleleng. Saat meninjau langsung kondisi TPA Bengkale Kamis 28 Mei 2026, Bupati Buleleng Inyoman Sucidra menegaskan pola pengelolaan sampah konvensional yang selama ini diterapkan tidak lagi mampu menampung lonjakan volume sampah harian. Pemerintah kini menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, aman, dan ramah lingkungan guna mencegah dampak pencemaran yang lebih luas.
1: Ada SLH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale sesuai dengan surat dari Kementerian SLH yang menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
4: Menurutnya, TPA Bengkale nantinya akan difokuskan sebagai pusat pengolahan sampah anorganik. Sementara sampah organik diupayakan selesai dikelola dari tingkat rumah tangga hingga desa. Skema ini dinilai menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus menekan beban penumpukan sampah yang terus meningkat setiap tahun.
1: Jadi kami mengimbau kembali pada masyarakat di Kabupaten Buleleng manapun agar kembali memilah sampah dari sumbernya. Karena sampah yang ada di lahan yang kita miliki tidak memadai untuk dilakukan seperti kegiatan-kegiatan open dumping. Nah, rencana ke depan ini dari Pak Kadis dan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol landfill. Jadi ke depan seperti rencana dulu yang dulu ada sanitari landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitari landfill.
4: Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sucidra juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Ia menilai persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat mulai dari rumah tangga, desa, hingga pelaku usaha. Untuk melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Upaya peningkatan layanan kesehatan perempuan terus menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar. Melalui berbagai program promotif dan preventif, Dinas Kesehatan Kota Denpasar berupaya memastikan perempuan mendapatkan layanan kesehatan secara menyeluruh sejak usia remaja hingga lanjut usia.
5: mengetahui anemia atau tidak, untuk mengetahui faktor risiko untuk penyakit-penyakit menular, sehingga nantinya bisa kita treatment, sehingga calon pengantinnya bisa sehat dan bisa melahirkan penerus bangsa.
6: Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus memperkuat berbagai program pelayanan kesehatan perempuan melalui pendekatan berbasis siklus hidup. Upaya tersebut dilakukan mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil hingga lansia, guna menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Niko Mangwulan Putri Jatera mengatakan, salah satu program yang rutin dilakukan yakni screening hemoglobin bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini.
5: Pelayanan kesehatan berdasarkan klaster siklus hidupnya ya, kalau dari kita mulai biasanya dari remaja putri ya, beberapa kegiatan sudah kita laksanakan untuk dengan sasaran remaja putri, diantaranya rutin dilakukan screening HB bagi remaja putri, di mana screening HB ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia pada remaja putri, yang kita tahu bahwa remaja putri ini kan nantinya menjadi calon-calon ibu yang akan melahirkan generasi penerus.
6: Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin guna mendeteksi faktor resiko kesehatan sebelum memasuki masa kehamilan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan, status gizi, anemia, hingga penyakit menular agar dapat ditangani lebih awal.
5: Ke siklus hidup berikutnya untuk usia produktif, ada wanita usia subur sebelum menikah, biasanya kan kita lakukan screening untuk calon pengantin ya, pasangan calon pengantin kita screening, kita lihat juga bagaimana faktor risiko yang muncul pada calon pengantin itu, misalnya kita periksa juga lingkar lengannya untuk mengetahui status gizinya, untuk mengetahui anemia atau tidak, untuk mengetahui faktor risiko untuk penyakit-penyakit menular, sehingga nantinya bisa kita treatment, sehingga calon pengantinnya bisa sehat dan bisa melahirkan penerus bangsa.
6: Wulan Putri menambahkan, saat ini program prioritas yang sedang digencarkan Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah program cek kesehatan gratis yang menyasar seluruh kelompok usia. Selain pelayanan langsung, pemanfaatan teknologi digital juga terus dioptimalkan melalui pendaftaran online di puskesmas serta penggunaan grup WhatsApp untuk edukasi kesehatan ibu hamil dan masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi bagi situs budaya ikonik di Singaraja guna menjaga aset sejarah sekaligus menggerakkan ekonomi dan pariwisata daerah.
2: Pengurangan anggaran ini, misalnya jadi hal-hal mana yang menjadi fokus.
4: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi untuk situs budaya ikonik di Kota Singaraja yang mulai mengalami kerusakan fisik karena dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata budaya daerah. Tua Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Sukarmen, turun langsung meninjau kondisi gedung Sasana Budaya Singaraja yang saat ini memerlukan penanganan serius. Sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami kerusakan mulai dari atap, platform, hingga fasilitas pendukung yang dikhawatirkan mengganggu aktivitas seni dan budaya masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Komisi 4 menegaskan bahwa kebutuhan anggaran renovasi harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD mendatang. DPRD menilai pemerintah tidak boleh menunggu kondisi bangunan semakin rusak karena situs budaya tersebut merupakan aset penting yang menjadi identitas sekaligus ikon kebudayaan Buleleng.
2: Asungkara karena bagaimana dengan pengurangan anggaran ini, misalnya jadi hal-hal mana yang menjadi fokus, mudah-mudahan ini salah satu menjadi fokus untuk bisa didorong nantinya di bidang pembangunan ini. Karena kalau ini dibiarkan lama nanti malah lebih parah.
4: Menurut Sukarmen, keberadaan situs budaya itu memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal apabila ditata dan difungsikan secara maksimal. Aktivitas seni, pertunjukan budaya, pameran UMKM, hingga event pariwisata diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku seni dan usaha kecil di Buleleng.
2: Di salah satu menjadi urgent kita yang harus didorong. Kalau kita menyediakan sesuatu kepada pengunjung atau penambahan suatu income suatu daerah, namun sisi lain yang kita sajikan kurang maksimal kan juga. Ya, harapan kita dengan penganggaran ini bisa diperbaiki, jadi ikon kita sasana budaya dan kebudayaan di Buleleng ini bisa lebih wah lah gitu.
4: Sementara itu Komisi 4 DPRD juga meminta agar renovasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, namun dibarengi konsep pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga situs budaya tersebut benar-benar hidup dan produktif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur, serta optimalisasi budaya dan ekonomi kreatif masyarakat guna membangun pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
7: Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI di Klungkung kemarin menyampaikan, langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Klungkung dan kawasan kepulauan, seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, serta Nusa Ceningan, selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
8: Mengimbangi, dia adalah sebagai kota yang alamnya cukup bagus, itu yang sekarang banyak kita lihat di Nusa Penida itu. Jadi dua ini menjadi ketertarikan pariwisata di Kabupaten Klungkung. Di daratan tentu wisata sejarahnya, kemudian di Nusa Penida wisata alamnya.
7: Agung Prayuda menambahkan, pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya alam dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini.
8: Tantangan dinas sebenarnya kan sudah semua pada tahu. Sebenarnya tantangan itu adalah ada sampah, kemudian ada one day trip, satu hanya dikunjungi saja Klungkung itu, hanya dijadikan persimpangan saja. Nah, kemudian itu menjadi tantangan kami ke depannya supaya bagaimana pengelolaan masing-masing DDW ya, masing-masing DDW itu bisa terintegrasi.
7: Penguatan promosi digital dan pengembangan paket wisata terpadu turut menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan karakteristik wisata Klungkung secara lebih luas. Melalui integrasi potensi wisata daratan dan kepulauan, Kabupaten Klungkung diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perkembangan industri pariwisata nasional maupun internasional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Bupati Buleleng Inyoman Sucidro mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling guna mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mendukung pembangunan daerah.
9: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling.
10: Bupati Buleleng Inyoman Sucidro mengajak masyarakat memanfaatkan layanan mobil Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sucidro, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
9: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor.
10: Ia menegaskan layanan Samsat Keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
9: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
10: Ia berharap layanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan, seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi gratis atau MBG tidak dipungut biaya. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
11: Apabila ada pada beberapa wilayah provinsi,
12: seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Kolaborasi dan kerjasama untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPBG juga diberikan ruang yang sama tanpa terkecuali. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram menyebutkan, proses pengajuan mitra dilakukan sepenuhnya secara online tanpa pertemuan dengan panitia pusat. Ia menyebut, sejumlah oknum memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi SPPG kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Saat ini, terdapat kasus dugaan yang mencatut nama pejabat BGN di Lombok Timur berkenaan dengan kemudahan pembangunan SPPG. Menurut Sony, pelaku biasanya mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Sony memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan keterlibatan personel BGN dalam praktik tersebut.
13: Terlapor ini juga menggunakan modus yang sama. Saat ini sudah ada satu kasus yang sedang ditangani oleh Polres Lombok Timur. Namun demikian, saya di sini sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG-SPPG terpencil, tidak dipungut biaya sama sekali.
12: Sementara itu, Kapolres Lombok Timur, AKBP Ikomang Sarjana membenarkan pihaknya tengah menangani dugaan penipuan terkait program MBG. Terduga pelaku berinisial S dengan total kerugian korban mencapai 950 juta rupiah.
14: Pengaduan yang kami terima di Polres Lombok Timur dengan pengaduan itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2020. Kemudian tanggal 21 Mei 2026 kita terbitkan surat pertadidik dan nanti tanggal 29 Mei 2026 kita akan tetapkan sidik. Untuk terduganya masih berinisial S dengan kerugian yang cukup besar. Ini pengaduan yang pertama.

0: tersebut akan segera ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polisi sementara menerapkan pasal penipuan dan penggelapan terhadap terlapor. Masyarakat yang merasa dirugikan dihimbau agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 akan digelar pada 5 hingga 10 Juni 2026 dengan mempertandingkan 39 cabang olahraga termasuk cabang eksibisi. Ajang tahunan ini dinilai menjadi momentum penting pembinaan atlet usia dini untuk menyiapkan generasi olahraga Bali menuju level nasional hingga internasional.
3: Pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional.
4: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksibisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depan. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
3: Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali ini akan membuat olahraga Bali itu semakin maju lah. Karena bagaimanapun pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional, ya barometernya adalah atlet-atlet pelajar begitu.
4: Prof. Artanayasa juga menilai persaingan antar daerah pada Porjar Bali 2026 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri.
3: Saya kira semua kabupaten sudah berjuang dengan cabur-cabur unggulan masing-masing, sehingga saya kira persaingan di semua lini cabur akan sangat-sangat ketat juga, walaupun ada beberapa cabur memang didominasi oleh kabupaten-kabupaten kota tertentu.
4: Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK untuk menjaring bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Kapasitas TPA Bengkale yang kian kritis mendorong Bupati Buleleng merancang sistem pengelolaan sampah berbasis kontrol landfill guna menciptakan pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Sementara itu, Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi bagi situs budaya ikonik di Singaraja. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andri Yani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya,

0: kehidupan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda untuk hari ini di hari Jumat sore ya, tanggal 29 Mei 2026. Tugas saya menemani Anda dari NTB sore ini hingga NTB malam nanti, hingga bergantinya hari, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Cukup lama kebersamaan kita untuk sama-sama kita nikmati hari-hari dengan acara-acara di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di sore hari ini sembari kita menanti tibanya, kami akan menemani Anda di acara Mutiara Sore Islami. Kita nikmati dulu beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk hari ini ya. Di mana lagu-lagu yang sudah disediakan di sini ada lagu dari miliknya Not 7, kemudian ada lagu dari miliknya Titi Didi, Pencuri Cakrakan. Kita nikmati bersama di hari ini dalam suasana sore yang indah ya, di hari Jumat 29 Mei 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, saatnya kami akan menemani Anda untuk menanti tibanya kumandang azan maghrib ya. Di hari ini azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18:06 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, sebelum berkumandangnya azan maghrib, nanti kami akan hadirkan untuk Anda renungan senja dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik pendengar, kami temani Anda dalam acara Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18:06 waktu Indonesia Tengah, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja untuk hari ini dengan topik renungan Idul Adha Kurban yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andus Haji Juwaini Adnan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Berpendengar kaum muslimin muslimat di mana pun berada, di sejarah ini kami mengajak para pendengar untuk merenung sejenak sambil menunggu maghrib tiba dengan judul renungan Idul Adha. Ada dua peristiwa penting yang sangat agung pada hari raya Idul Adha, yaitu disyariatkannya berkurban hewan dan kewajiban melakukan ibadah haji. Yang kedua-duanya berasal dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat berkurban dimulai dari peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika para malaikat yang dipelopori oleh malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau bergelar Khalilullah, kekasih Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal dia selalu sibuk mengurus keluarganya?" Maklum Nabi Ibrahim, istrinya yang satu ada di Mekah yaitu Siti Hajar, yang satu lagi ada di Palestina yaitu Siti Sarah. Bagaimana mungkin dengan kesibukannya mengurus keluarganya itu bisa menjadi kekasih Allah? Allah berfirman, "Janganlah kalian melihat hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriah, tapi lihatlah isi hatinya dan amal baktinya. Tiadalah di hati kekasihku itu rasa cinta selain kepadaku. Bila kalian ingin tahu, cobalah uji dia." Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim melalui mimpi dengan perintah membunuh putranya satu-satunya yang sangat dicintai dan disayangi, yaitu Ismail, dengan tunduk dan patuh perintah itu dilaksanakan tanpa bimbang dan ragu sedikit pun. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya surat As-Saffat ayat 102. "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hei anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya siap hendak melaksanakan perintah penyembelihan, iblis datang menggoda kepada Ibrahim, juga kepada istrinya Siti Hajar dan kepada putranya Ismail. Ketiganya digoda dengan berbagai macam rayuan untuk tidak jadi menyembelih Ismail. Tapi ketiganya dengan tekad yang bulat melaksanakan perintah Allah. Bujuk raja setan iblis laknatullah tidak dihiraukan. Ibrahim merbahkan putranya Ismail untuk disembelih. Tapi seketika pisau berdekatan dengan leher Ismail, ada panggilan, "Hei Ibrahim." Nabi Ibrahim memalingkan mukanya ke arah suara panggilan tersebut, dan ternyata di dekatnya berdiri seekor domba besar dan gemuk, gagah dan menyenangkan mata memandangnya. "Hei Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu itu. Maka aku ganti dengan seekor domba dari surga. Domba ini telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 4000 tahun yang lalu sebagai ganti putranya Ismail." Menyaksikan peristiwa yang agung yang tiada bandingannya di dalam sejarah kehidupan manusia di dunia ini,
Malaikat Jibril sangat kagum. Langsung mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dibalas oleh Nabi Ibrahim dengan ucapan La ilaha illallah. Allahu Akbar. Dan Ismail pun ikut menjawab dengan ucapan Allahu Akbar walillahilham. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim sekeluarga memberikan contoh kepada kita betapa pentingnya fungsi iman bagi kehidupan keluarga agar kita dapat menempatkan kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Artinya, ketaatan kepada Allah harus diletakkan di atas kecintaan seorang ayah terhadap anak dan seorang suami terhadap istrinya, juga kecintaannya kepada harta, kedudukan dan sebagainya. Begitulah keluarga Muslim dibangun dengan kekompakan dan kerukunan, dilandasi dengan dasar iman dan takwa. Mulai tanggal 10 Zulhijjah, setelah selesai sholat hari raya Idul Adha, umat Islam yang mampu memotong hewan korbannya untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya sebagai realisasi tanda terima kasihnya kepada segala nikmat karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya surat Al-Hajj ayat 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wabashiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syaratkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara psikologis, binatang yang dikurbankan itu melambangkan sifat kebinatangan yang melekat pada diri manusia seperti sifat kejam, rakus, serakah, egois yang perlu dibuang jauh-jauh sebagai tebusan penyembelihan hewan korban sebagai upaya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hewan saja, binatang ini rela dikurbankan demi memenuhi kehendak manusia yang menguasainya. Apalagi kita manusia tidak akan rela berkorban demi untuk memenuhi perintah Allah yang kekuasaannya melebihi kekuasaan manusia atas hewan itu. Segala keinginan kita dipenuhi oleh Allah. Segala hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah. Tinggal kita mau mendengar Allah apa enggak. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, tentu dengan hati yang tulus dan ikhlas, rela berkorban apa saja yang diminta untuk kepentingan agama, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, jelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya yang artinya, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, maka hendaknya dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Siapa yang mau mati dalam keadaan Nasrani, siapa yang mau mati dalam keadaan Yahudi, tentu tempat istirahatnya kelak di neraka Jahannam, laknatullah. Ibadah korban jelas merupakan pengalaman ajaran agama Islam yang melambangkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia dan faedahnya untuk dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasul jelaskan dalam sabdanya, "Azimu adhayakum fa innaha ala sirati masabakum." Besarkanlah binatang korbanmu karena dia adalah kendaraanmu di atas siratul mustaqim nanti. Di hadis lain Rasulullah bersabda tentang keuntungan berkorban, "Waqad qalu ma hadhihi al-adhahi? Qala sunnat abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bi kulli sya'ratin hasanatun. Qalu fasawb? Qala bi kulli sya'ratin min as-sawbi hasanatun." Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Para sahabat bertanya,
apakah korban itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, itu adalah sunnah bapakmu Ibrahim. Sahabat bertanya lagi, kita dapat apa dari hewan korban itu ya Rasulullah? Ya Rasul, dari setiap bulu binatang itu kita dapatkan satu kebaikan. Sahabat bertanya, kalau rambutnya, setiap rambutnya itu kita mendapat kebaikan. Jadi setiap bulunya, setiap rambutnya, satu kebaikan kita peroleh. Berapa bulunya kambing, berapa rambutnya kambing, kita tidak mampu menghitungnya. Setiap halainya itu satu pahala. Coba bayangkan, siapa yang mampu menghitungnya? Sungguh tak mampu kita menghitungnya saking banyaknya. Begitulah kebaikan yang kita akan peroleh dari hewan korban yang kita akan berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Berbahagialah orang yang mampu berkorban. Semoga Allah menerima korbannya. Di sana, di tanah suci Mekah, jemaah haji kita telah bergeser tempatnya di Padang Arafah ke Mina untuk melempar jumrah ula, jumrah usta dan jumrah akobah. Kita doakan semua jemaah haji kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah sekarang ini mempunyai haji yang mabrur, kembali dalam keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu yahdi man yasha'u ila sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Dr. Randus Haji Juwaini Adnan dengan topik renungan Idul Adha Kurban. Selanjutnya pendengar, menanti tibanya kumandang azan maghrib, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 1 hingga ayat 6 dibacakan oleh Qori Nofrijal.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 1 hingga ayat 6, dibacakan tadi oleh Qori Nofrijal. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Saat ini pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: pendengar Pro 1 Radio Mataram, azan maghrib telah tiba, azan maghrib telah berkumandang. Kami yang bertugas malam ini mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pro 1

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, dimanapun berada, masih kami warnai suasana ibadah maghrib Anda ya, dengan lagu-lagu religi islami yang akan terus kami ketengahkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib dan tadi juga sempat mendirikan ibadah sunnah lainnya ya, sunnah sholat sunnah badiah, berzikir, berdoa, atau membaca ayat suci Al-Quran, semoga ini menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini akan menjadi wasilah untuk terus ditingkatkan keistiqomahan kita ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, kami lanjutkan untuk menghadirkan beberapa lagu religi islami untuk kita nikmati bersama dalam suasana maghrib malam hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, menghibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan makanan. Dan nasi ini, pendengar, adalah sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras, kaya energi, serta mengandung protein, serta magnesium dan mineral penting lainnya. Dan dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi dengan meningkatnya sensitivitas insulin, pati resisten dapat membantu mengatur kadar gula darah. Kemudian meningkatkan kesehatan usus. Jadi pati resisten menjadi makanan bagi bakteri baik di usus, sehingga ini mendukung kesehatan pencernaan dan membantu menurunkan berat badan, karena tidak semua kalori dari pati resisten ini diserap tubuh. Jadi makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara berkelebihan. Dan pendengar, namun perlu juga diingat bahwa kandungan pati resisten ini dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasaknya, dan waktu pendinginan. Jadi nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga ini sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih ya Anda masih tetap setia bersama kami di NTB malam ini, dan saya masih menemani Anda di NTB malam ini hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di suasana malam ini mengawali NTB malam, kami temani Anda dalam musik dan informasi. Kami hadirkan satu informasi, ini informasi terkait Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Yosanjaya yang menegaskan bahwa sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak mencatat maupun mendeteksi afiliasi politik dalam proses verifikasi kepemilikan dapur. Karena menurutnya seluruh pendaftar diperlukan setara tanpa melihat latar belakang organisasi maupun profesi. Dan ia juga menyebutkan bahwa sistem yang digunakan BGN tidak dirancang untuk mengidentifikasi keterkaitan politik para pengelola dapur. Karena itu, dugaan keterkaitan antara kepemilikan dapur dengan partai politik yang muncul di lapangan disebutnya lebih bersifat spekulatif. Ya, pendengar, informasi terkait BGN yang menegaskan dapur gizi netral politik fokus percepatan layanan nasional ini Anda bisa baca selengkapnya ya di laman informasi kami di rri.co.id.

qabla faqrika ruwahul baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, azan Isya telah berkumandang, telah tiba datangnya untuk mendirikan ibadah sholat Isya. Semoga ibadah-ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Persatu RRI Mataram dimanapun Anda berada, kembali ya kami temani Anda dalam musudan informasi di malam hari ini. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. Ini informasi tentang seorang pemuda ya, yang terseret ombak di Pantai Nangas Laki. Dan pemuda ini ditemukan meninggal dunia. Setelah dua hari dilakukan pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Rian, 23 tahun, pemuda asal Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret ombak di Pantai Nangas Lake, Desa Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Jumat pagi. Peristiwa naas tersebut pendengar terjadi pada Rabu sore 27 Mei saat korban bersama seorang rekannya mandi di pinggir Pantai Nangas Lake. Dan tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret keduanya ke tengah laut. Rekan korban berhasil diselamatkan oleh seorang warga negara asing yang sedang berselancar di sekitar lokasi kejadian. Namun Rian tidak sempat tertolong dan langsung hilang terseret arus laut. Jasad korban ditemukan sekitar pukul 8 pagi oleh nelayan setempat yang sedang melaut di perairan Pantai Maci, Sumbawa. Dan saat ditemukan, tubuh korban dalam posisi mengapung sekitar 5,04 nautical mil atau mil laut ke arah barat laut dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Dan mendengar informasi selengkapnya, untuk informasi ini Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih setia untuk mendengarkan siaran Pro 1 Radio Mataram di malam ini. Kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengajak Anda nanti kita sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan kita dengarkan sesaat lagi dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak-balik, itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut.

hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: National Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John kili-kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapan akrab yang bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal.

0: OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Batimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bekasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini dan masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda ya. Dan tadi di pukul 20 kita sudah sama-sama menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta. Di luar sana cukup dingin ya. Jadi untuk Anda yang mungkin akan ada rencana keluar, mungkin ke tempat keluarga atau ke tempat teman atau yang lainnya ya, silakan untuk dipersiapkan perjalanan Anda untuk prepare ya, dengan menggunakan jaket, celana panjang, sepatu agar nyaman. Karena beberapa hari terakhir ini kalau malam itu cukup dingin. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami temani Anda di malam ini dalam program Info Liburan. Nah, kalau sudah melewati hari Jumat, saatnya ya untuk bergegas kemana nih untuk menikmati hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau Anda sudah pergi ke pantai, kemudian ke tempat-tempat seperti tempat budaya ya, atau mungkin Anda kemarin mengunjungi pusat perbelanjaan untuk menikmati weekendnya. Nah, kali ini pendengar, kami rekomendasikan lokasi yang lebih sejuk ya, yang lebih asri, yakni Air Terjun Tiuteja. Jadi Air Terjun Tiuteja ini di kawasan Desa Santong, Kecamatan Kayangan, ternyata ini kembali menarik perhatian wisatawan ya, dengan pesona alamnya yang masih asri dan menyejukkan. Nah, pendengar, air terjun yang dikenal dengan aliran kembarnya ini menawarkan panorama alam hijau khas pegunungan Lombok Utara. Jadi ada suara gemuruhnya air yang jatuh berpadu dengan rindangnya pepohonan, dan ini menciptakan suasana tenang ya, kemudian suasana yang nyaman untuk para pengunjung. Nah, pendengar, selain menikmati pemandangan, wisatawan juga bisa merasakan juga pengalaman trekking ringan ya menuju lokasi air terjun. Karena jalur perjalanan yang melewati perbukitan dan aliran sungai kecil ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi Anda pecinta wisata alam dan petualangan. Nah, pendengar, lokasi wisata ini kerap dimanfaatkan juga oleh para wisatawan untuk berfoto, kemudian untuk bersantai hingga menikmati udara segar ya khas kawasan pegunungan. Jadi keindahan alam yang ditawarkan ini menjadikan Air Terjun Tiuteja ini sebagai salah satu destinasi favorit untuk wisatawan lokal maupun luar daerah. Jadi masyarakat dan pengelola wisata setempat juga terus menghimbau pengunjung agar menjaga kebersihan lingkungan ya, dan tidak merusak kawasan hutan di sekitar air terjun. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan juga untuk mempertahankan daya tarik wisata Air Terjun Tiuteja agar tetap ya untuk menikmati, agar tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Nah, itu dia pendengar ya yang bisa kami tawarkan untuk malam ini, salah satu ya destinasi wisata yang ada di Pulau Lombok, Air Terjun Tiuteja yang ada di Desa Santong, Kecamatan Kayangan. Anda tertarik? Silakan searching dari sekarang lokasinya di mana, apa yang perlu Anda bawa. Masih ada waktu ya untuk mempersiapkannya. Sembari mempersiapkan apa yang akan Anda bawa ketika liburan di hari Sabtu dan hari Minggu, kami ketengahkan beberapa lagu di malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuntas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban kebakaran di Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa hingga kini belum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian penganggaran dari pemerintah pusat yang harus melalui koordinasi lintas kementerian. Camat Alas Usman mengatakan saat ini pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak kebakaran. Dari 30 unit yang direncanakan, 3 unit huntara sudah ditempati warga. Sementara seluruh fondasi rumah telah selesai dibangun. Saat ini 8 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian, mulai dari pemasangan dinding hingga fasilitas kamar mandi. Pemerintah menargetkan dalam 2 pekan ke depan sebanyak 12 unit huntara sudah dapat ditempati. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam hari ini yang berjudul Koperasi Merah Putih Produksi RRI Bandar Lampung.

0: Di sebuah desa yang sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih. Sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bapak, Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham, Bapak, Ibu?
2: Dengan koperasi kami petani nggak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
3: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan.
0: Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
4: Bima, Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet.
5: Sorry, Ton. Sekarang kita orang lewat koperasi. Harganya lebih adil, lebih bagus.
4: Bima, Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama. Jamin deh.
0: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik.
6: Pak Wirjo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
1: Bu Sari, perubahan itu memang gak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
0: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan Koperasi Merah Putih.
7: Pak Wirjo, saya ngomong sebentar boleh ya, Pak ya? Begini, Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya, Pak. Apa benar nih, Pak Wirjo?
8: Apa? Siapa yang bilang gitu?
4: Oh, kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
6: Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah, Pak. Fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya.
0: Isu yang tidak baik tentang Koperasi Merah Putih mulai menyebar. Kepercayaan warga pun semakin goyah.
1: Dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
6: Pak,
1: deh.
6: Pak, kalau nggak gini aja, besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi bener-bener real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar juga nih, Pak.
8: Tenang. Pokoknya ya, saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
0: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir.
6: Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
7: Iya, saya juga di sini mau minta maaf. Pak Wirjo, saya minta maaf ya Pak ya. Saya sempat kemakan isu Pak, saya mohon maaf sekali lagi.
4: Saya cuma bercanda. Bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
8: Udah diam. Jangan rusak kebersamaan kita orang, Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah. Kita harus sama-sama ngebangun Koperasi Merah Putih ini.
0: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
1: Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka. Dan kita bisa lihat Koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa manfaatkan Koperasi Merah Putih sebaik-baiknya.
6: Nah, jadi sekarang usaha bapak ibu semua akan berkembang berkat Koperasi Desa Merah Putih.
2: Bener itu, sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
1: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk Koperasi Merah Putih.
0: Dari konflik lahir kepercayaan, dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil dan lebih sejahtera.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Bekasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih setia ya untuk mewarnai malam Anda, mewarnai ruang dengar Anda di malam ini dalam siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini pendengar, kembali ya kami temani Anda dalam obrolan komunitas. Nah, kalau berbicara mengenai obrolan komunitas ya, dimana kita tahu bersama bahwa komunitas ini sendiri adalah sekumpulan orang ya yang terhubung karena minat, karena tujuan, nilai atau pengalaman yang sama. Lalu mereka ini berinteraksi secara aktif dan berkelanjutan ya. Dan tentu komunitas ini bisa terbentuk karena hobi, kemudian karena profesi, atau bisa juga karena kepedulian yang sama ya, kepedulian sosial, atau mungkin ada pengalaman hidup yang sama. Jadi ini terbentuklah sebuah komunitas ya. Dan di era sekarang ini komunitas tidak lagi terbatas pada bertemu secara fisik ya. Ada juga komunitas-komunitas online. Bahkan komunitas yang lahir dari media sosial ini bergerak nyata di lapangan. Nah, ada juga yang bertanya nih, untuk apa sih ikut sebuah komunitas? Nah, ini untuk adik-adik ya, atau para remaja yang saat ini mungkin hari-harinya disibukkan dengan gadget ya, diam di kamar seharian, melihat layar gadgetnya, silakan ya, aktif untuk dunia nyatanya, yakni bergabung dalam sebuah komunitas, karena dengan ikut dalam sebuah komunitas, ini adalah menjadi ruang belajar bersama. Jadi komunitas ini akan menjadi tempat berbagi ilmu secara nyata, tanpa sekat dan formal. Kemudian di komunitas ini seseorang juga bisa merasa didengar dan diterima, ya. Dan banyak juga gerakan bisa besar ini lahir dari komunitas-komunitas kecil. Kemudian komunitas ini membantu anggotanya menemukan jati diri dan potensi. Selain itu komunitas ini sering juga menjadi penghubung ya antara masyarakat, pemerintah dan sektor lain. Bagaimana? Apakah Anda masih ragu untuk bergabung dalam sebuah komunitas? Silakan ya, bisa di searching dari sekarang ya. Komunitas apa yang kira-kira cocok untuk Anda geluti ya, untuk sebagai seorang yang pemula? Silakan, ini untuk pengembangan diri dan tentunya untuk masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar masih di obrolan komunitas ya. Kami temani Anda di malam hari ini. Dan kita sepakati memang bergabung dalam sebuah komunitas ini akan memberikan ruang ya. Memberikan kita ruang untuk belajar bersama, kemudian ada rasa memiliki dan ada dukungan sosial juga ya. Kemudian bisa bergerak bersama dengan teman-teman. Kemudian ada penguatan identitas positif di dalamnya. Dan ini adalah wadah juga ya untuk berkolaborasi dengan yang lainnya. Baik itu dengan masyarakat, pemerintah, dan sektor-sektor lainnya. Ya pendengar, ada beberapa contoh komunitas ya yang mungkin ini bisa menjadi rekomendasi ya untuk Anda bergabung di dalamnya. Misalnya Anda yang suka olahraga, Anda yang suka jalan ataupun lari ya, olahraga pagi. Nah, cocok untuk Anda yang suka berolahraga pagi atau suka lari, ini dalam sebuah komunitas lari dan gaya hidup sehat ya. Seperti kalau di Lombok itu ada namanya Ranjani ya, komunitas Ranjani. Ini adalah salah satu komunitas yang komunitas lari ya, yang mengajak anggotanya untuk lari dan menikmati lari itu sebagai sebuah hobi. Dan mereka juga sering kumpul ya setiap malam apa ya, malam Kamis atau malam Rabu gitu di Sangkareang. Nah, kemudian ada juga komunitas yang bergelut dalam sebuah media digital ya. Nah, komunitas podcast, kemudian komunitas-komunitas yang membuat reels dan short ya, atau komunitas voice over juga ada ya. Kemudian komunitas penyiar juga ada, komunitas MC juga ada. Nah, ini beberapa contoh komunitas ya. Ada juga komunitas UMKM, kemudian komunitas sosial ya dan kemanusiaan. Dan ini menjadi gambaran juga ya untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini masih bertanya-tanya ya, apa saja sih komunitas-komunitas yang ada yang sekiranya cocok untuk Anda bergabung di dalamnya sesuai dengan hobi, sesuai dengan minat, sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu ya. Karena dengan bergabung dalam sebuah komunitas ini, tentu Anda akan menambah relasi, mengasah keterampilan ya, menjaga kesehatan mental, nah itu yang penting. Kemudian membuka peluang kerja dan kolaborasi, dan membuat hidup lebih bermakna. Nah itu ya yang menjadi poin pentingnya. Dan ada beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian Anda ketika ingin bergabung dalam sebuah komunitas ya. Pastikan komunitas yang Anda lirik atau yang Anda ingin gabung itu adalah komunitas yang sesuai dengan minat dan nilai pribadi Anda. Kemudian lingkungannya sehat, saling menghargai. Kemudian ada aktivitas nyata di dalamnya, bukan hanya grup-grup chat semata ya. Dan yang pastinya tidak memaksa, tapi dalam komunitas itu sama-sama saling menguatkan.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di obrolan komunitas di malam hari ini ya, menemani Anda dalam suasana malam yang dingin ya. Karena di luar sana kalau Anda keluar sebentar saja terasa dinginnya sampai masuk ke tulang, kata orang. Selamat malam untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah setia ya dari tadi untuk mendengarkan ya siaran kami di Pro Satira di Mataram untuk malam ini. Dan kalau berbicara mengenai komunitas, lagi-lagi ya, komunitas ini bukan soal seberapa besar namanya ya, tapi seberapa besar dampaknya untuk anggota dan lingkungan sekitar. Jadi di komunitas ini kita bisa belajar bahwa berjalan bersama seringkali lebih kuat daripada berjalan sendiri. Ya, semoga malam ini memberikan inspirasi ya untuk mungkin untuk bergabung ya dengan sebuah komunitas atau bahkan memulai komunitas kecil dari hal yang Anda cintai. Kami cukupkan menemani Anda dalam obrolan komunitas untuk malam ini. Nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah kami temani Anda dalam acara Ruang Rindu untuk mengajak Anda berbagi rindu, berbagi memori dengan menghadirkan lagu-lagu spesial di malam ini. Pastikan untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, dengar Pro 1 dari Mataram dimanapun Anda berada. Mendekati pukul 10 ya, saat ini pukul 10 lewat 3 menit ya. Pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda di acara Ruang Rindu, mengajak Anda untuk berbagi memori, berbagi kenangan dalam Ruang Rindu untuk kita sama-sama mendengarkan nanti lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Yang ingin bergabung silakan di 081 80 205 6000, bisa juga di 0370 646 521. Saya coba untuk menyapa yang pertama nih, bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Halo, selamat malam juga Ila di Lombok Utara.
1: Iya, apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Ila, bagaimana Ila di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Sekarang lagu apa Bang Andi?
0: Oh iya, lagunya Ruang Rindu sekarang ini Indonesia tahun 80-an sampai 90-an.
1: Oh iya, dingin aja yang mana-mana sudah
0: ya. Oke, dinginkah di sana Ila kalau malam?
1: Iya, dingin sekarang Bang Andi.
0: Oh iya, lagi musimnya ini.
1: Iya, okay. Lagi dingin-dinginnya sekarang.
0: Oke, silakan Ila.
1: Salam-salam dulu ya. Yang pertama buat Kak Ira yang ada di Lombok Timur, semoga sehat selalu sampai umur, yang lagi monitor. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Mbak Isha, Bang Raja, Bang Yun, Bang Fajar, Bunda Marni, Pak Sipri, Pak Herman, Pak Budin, ini Mbak Nili buat semuanya ya Bang Nili ya.
0: Semua-semuanya.
1: Buat Bang Andi, kita mau buat ulnya.
0: Assalamualaikum,
1: selamat malam.
0: Malam juga untuk Ila yang ada di Lombok Utara. Di belakangnya Ila. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Dengan siapakah ini?
2: Ini dengan suaminya Mbak Dila di Dompu, Pak Tony.
0: Oh, Bapak Tony. Apa kabar Bapak Tony?
2: Baik.
0: Oke. Di Dompu apakah juga dingin kalau malam?
2: Oh, dingin.
0: Oh, dingin juga di sana ya?
2: Ya, sedangkan ini Mbak Dila lagi jualan nih.
0: Semoga laris jualannya Mbak Dila ya.
2: Ya.
0: Silakan, mau salam-salam buat siapa nih?
2: Ini saya mau kirim salam untuk Pak Eko yang di Dompu. Terus ada Bang Dika Suara.
0: Dika Suara.
2: Ya, ada Mbak Bening di Sumbawa. Ada Bang Budi di Boli Bima.
0: Oke.
2: Lagunya ada apa saja, Bang?
0: Lagunya nanti ini ada lagunya Dewa, lagunya Ati Cibi, Nova Kilpaking, dan banyak sekali.
2: Oh ya, lagunya Dewa saja.
0: Oke, dah siap.
2: Ya, ini Bang Beni ya?
0: Ini dengan Andi.
2: Oh, Bang Andi.
0: Tumben ya.
2: Oh, iya, soalnya di Bima tuh nggak ada RRI.
0: Ada.
2: Nggak ada di Bima, sudah pindah.
0: Oh, sudah pindah. Tinggal cari channelnya yang di Bima.
2: Ya.
0: Oke, dah. Terima kasih ya.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Tony yang ada di Dompu ya. Untuk malam hari ini. Silakan untuk di belakangnya Bang Tony. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kenzo ya?
3: Ya.
0: Wah, kalau Lombok Timur ini sudah jangan ditanyakan lagi dinginnya kayak gimana.
3: Ya, betul udah. Malam ini Bang Andi dingin ini
0: rasanya. Iya. Jaga kesehatan selalu ya.
3: Iya. Karena faktor peralihan musim mungkin.
0: Iya, Bang, ya. Musim kemarau.
3: Ya, ini juga pemberitahuan buat kita yang duda-duda ini biar cepat kawin ini.
0: Duda-duda.
3: Jadi kita sedang di ruangan dia.
0: Ya, silakan.
3: Ada Kinsa, ada Ila, ada Kinanti, ada Bang Jun, Bang Yobi, Bang Orde, ada juga Bang Fajar, Bang Raja, ada Dia, sama ada Marni, ada Bunda Isa, ada semuanya ada Bang Andi ya.
0: Semuanya?
3: Ya.
0: Oke, Bang
3: Andi, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Jangan lupa pakai jaket yang tebal-tebal Bang Andi.
0: Itu berjaket Bang Andi.
3: Terima kasih Bang Andi ya.
0: Oke.
3: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kenzo yang ada di Lombok Timur. Di belakangnya Kenzo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Bang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga, dengan siapakah ini?
4: Dengan Pak Kinanti.
0: Oh, Kinanti. Pak Kinanti, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
4: Kabarnya gimana kabarnya Bang Andi?
0: Sehat juga Mbak Kinanti.
4: Oh, lagunya sekarang lagu-lagu Indonesia ya?
0: Iya, lagu Indonesia nih.
4: Oh, oke. Biar nanti Bang Andi pilihin ya.
0: Iya, silakan salamnya buat siapa ini?
4: Salamnya buat Bang Alvin, Kak Irwan, Kak Berlalu, Pak Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Buk Guntur, Pak Mawin, Pak Lalu Didi, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Aman, Bang Sahril, Bang Kenso, Mas Yogi, Mbak Maya, Mbak Nelly, Pak Nusa, Pak Marisa, terus ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Herani, ada Mam Irian, Pak Jang Rian, Pak Jerman, Pak Jamiludin, ada Bunda Aisyah, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, Pak Viola, Bu Iga, ya Bang Kristadi di NTT, ada Bang Haris Kelana juga di Dompu, ada semua-semua Bang Andi.
0: Oke.
4: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Buat sama keluarganya juga sehat selalu. Buat
0: terima
4: Bang Andi. Selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga panjang umur muda lagi. Selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
4: Kalau pulang hati-hati di jalan. Yeah. Kita semangat di Bang Andi.
0: Yui.
4: Lagunya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Kinanti ya, yang ada di Lombok Utara. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya, karena sudah berapa penelpon itu? Ada 4 penelpon. Tunggu ya, nanti kita akan terima kembali atensi Anda di Ruang Rindu untuk malam ini. Kami ketengahkan beberapa lagu, ada lagunya Dewa 19, Ati Cibi, dan ada lagunya Nora.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Masih di Ruang Lindu ya untuk malam ini. Yang ingin bergabung saya langsung saja ya untuk menyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale ya. Alhamdulillah Mbak Lale.
1: Alhamdulillah,
0: masa
1: saya selalu
0: di. Iya, lagi di mana ini?
1: Lagi di hati.
0: Astaga. Silakan Mbak Lale. Salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Ibu Hati, mau lebih tetap berikan kesehatan, banyak umur. Gimana jadi selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada Pamirian, ada Mas Raja, ada Pak Ajar, ada Pak Mawiin, ada Pak Osbet, ada Pak Ari, ada Pak Jen, ada Pak Haji Sahabudin, ada Pak Nur, ada Pak Marisa, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bapak saya selalu ada putra Mas Pagi, Bapak Sayangan, ada ya, buat semuanya dari Atan PZ, tanpa terkecuali salam kompak sahabatan, Bapak selalu buat Mas Andi Ganteng, mobil-mobil tetap berikan kesehatan, anak umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Yeah. Sampun niki dak atur tiyang Andi.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih atas waktunya. Kurang rangkum tiyang Allah Subhanahu wa taala. Lagi nang
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Lale ya yang ada di Lombok Tengah. Di belakangnya Mbak Lale ada siapa? Silahkan yang ingin bergabung di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada suaranya di HP nanti.
0: Adanya suaranya di mana?
2: Iya, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Sehat. Kalau Bunda sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, walafiat, senang bahagia.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Silakan. Salamnya buat siapa?
2: Apa judul lagu yang tadi duluan dari laporan itu Nandaku?
0: Yang tadi itu judulnya Dilema, tapi yang
2: di luar
0: Risau, judulnya dari Ati CB.
2: Risau judul
0: enggak ya? Risau pokok aneh.
2: Oh iya,
0: si demen-demen risau hati ya.
2: apa yang tersisa sekarang
0: yang kita dengarkan Asmara dari Novia Kolopaking. Apa ini tuh lagu nih Bunda? Asmara.
2: Ada lagunya Aisyah yang kasih cita.
0: Aisyah?
2: Aisyah yang kasih cita judulnya.
0: Aisyah yang kasih kita. Tidak ada untuk malam ini.
2: Oh iya, yang mana-mana udah. Yang penting bisa masuk ya.
0: Oke dah.
2: Udah masuk Mas Raja.
0: Mas Rajanya belum masuk.
2: Baru ini sudah ada tamunya Bunda, baru tamu malam Sabtu.
0: Oh, siapakah yang datang malam ini Bunda?
2: Itu yang masih jadi rahasia.
0: Oh gitu. Apa jauh datang? Dia Injak Umar Tabak ke Terambulan.
2: Andek nandaku.
0: Napi jauh ini soal ya teleh nane ni.
2: Biasanya kita kalau dia datang itu dibawa ya di sate sama bulayak gitu. Alhamdulillah ya.
0: Nggih.
2: Iya, buat semuanya ya.
0: Oh, buat semuanya.
2: Iya, enggak ngori-ngori satu persatu ini.
0: Kenapa?
2: Yang penting deh, yang penting dapat absen aja ya.
0: Oh, nggih dah.
2: Nanti kalau masuk-masuk aja salamin ya.
0: Mas Raja, silakan masuk Bang Raja. Amin.
2: Nggih. Nggih. Mudah-mudahan agar aktivitas lancar rezeki sesuai sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Prasatya Radio Mantara masih di Ruang Rindu yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Ya, Ibu Tutut Dirin. Siapa nih di belakangnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu membagi rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya.
3: Ya, apa kabar Mas Andi?
0: Sehat. Bunda bagaimana Bunda?
3: Alhamdulillah, saya sedang gak tidur karena besok pagi saya mau lomba senam KLPI.
0: Pokoknya kalau Bunda Cahaya ini ndak jalo Sabtu, ndak jalo Minggu, ya arak doang kegiatan. Dan jalan sehat, senam nih.
3: Kalau hari Minggu ya jalan kesnya, jalan sehat kes. Saya ada di Pringgerati saya itu.
0: Si padat jadwal di sini Bunda, kalah Ibu Menteri.
3: Besok pagi jalan lomba KLPI itu.
0: Oh gitu.
3: Doain ya saya dapat juara.
0: Doanya saya itu harus dibayar Bunda.
3: Pasti kan dibayar, soalnya dapat juara 3 juta kalau juara 1.
0: Ya udah, salamnya buat siapa?
3: Salam Bunda Aisyah yang sedang bahagia ya. Terus Bunda Siti Hajar, Bunda Marni, Bunda Kartini. Terus buat Mbak Warni, Mbak Widya, Mbak Kinanti, Mbak Lale, terus Pak Muin, Pak Muhyiddin, Pak Alpin, Bang Raja, Pak Sukri, terus siapa ya yang masuk itu? Inahir, terus buat Mbak Piola, Bang Tony, terus buat semuanya sudah ya.
0: Oke.
3: Buat Mas Andi ya, selamat bertugas. Saya selalu keren sama yang tersayang.
0: Oke.
3: Makasih waktunya Mas Andi. Doain Bunda ya.
0: Nggih, Bunda insyaallah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Cahaya. Semoga menang Bunda ya besok. Semoga memberikan tampilan yang terbaik dari grupnya Bunda Cahaya. Di belakangnya, halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini ya. Nggih.
4: Bunda Kartini.
0: Apa kabar Bunda?
4: Baik.
0: Asik.
4: Kabar ini.
0: Sehat juga. Sila. Lagunya lagu Indonesia nih Ki. Lagu-lagu ya? Indonesia.
4: Ya.
0: Lagu-lagu Indonesia. Ya dengar hadiri empok Bunda nih.
4: Oh iya, gabung aja. Sudah kelar ini.
0: Sudah, silahkan salamnya buat siapa?
4: Siapa dulu ya? Buat Mbak Junanti, ada Mbak Maya, ada Bunda Aisyah. Bunda Aisyah itu Bang Fajar aja dicari. Bang Raja atau Bang Fajar?
0: Bang Raja. Silakan. Halo Bunda, ya lanjut. Astaga Bunda. Ayo lanjut Bunda.
4: Halo.
0: Astagfirullahaladzim. Halo diri sih deh. Halo, nah.
4: Halo. Ada Bunda Aisyah, Bunda Mosnya. Ada Widya Bajang Listrik. Kemudian Bunda Siti Hajar, Bunda Mas Hari, Bang Kajar, Bang Raja, Bapak Herman, Yudit, semuanya ada.
0: Bapak
4: yang tugas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Bunda Kartini yang ada di mana? Yang ada di Lombok Timur. Di belakangnya Bunda Kartini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Iya, Ica, apa kabar Ica?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Silakan Ica.
5: Ya, nyalam-nyalam dulu. Aku selalu diprotes ini Bang Andi.
0: Sama siapa itu? La ilaha illallah.
5: Itu Raja Kelana, aparan diri dan masuk calling baik.
0: Wah, calling 10 kali lah sing nane. Raja, iya, raja, raja, Kelana, raja, raja, raja, raja, raja, raja, raja, raja, raja. No, kira kali. Silakan yang lainnya.
5: Ada Bang Irwan, Akuran sama Mbak Ila, gitu.
0: Mm-hmm.
5: Ada Bunda Kartini, Bunda Marni, ada Kinanti, ada Alvin.
0: Mm-hmm.
5: Ada Bang Rudi, ada Kaparudin. Ada siapa lagi? Ada Bunda Masnia.
0: Mm-hmm.
5: Ada Bunda Hajah Nia.
0: Mm-hmm.
5: Mariano. Ada Pak Saidi Bajangkeran, Morti Sudarti, mm-hmm. Suhardi, Salam Pempakan.
0: Mm-hmm.
5: Ada semua-semuanya sudah.
0: Oke. Okay.
5: Ya buat Bang Andi, mudah-mudahan tetap sehat, tetap
0: keluarga.
5: Lagunya Catunggu, gabungannya juga Catunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica, terima kasih Ica ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Kalau begitu kita ke lagu aja ya, pendengar ya. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk malam ini. Ada Novia Kolopaking dengan Asmara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu yang dirilis tahun 90-an ya. Ini mengantarkan kita ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tepatnya di pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan kami, mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram. Terima kasih juga atas atensi Anda ya, yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Semoga lagu-lagunya bisa membawa suasana malam Anda makin lebih terasa indah ya, dengan lagu-lagu indah yang kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Sebagai penutup pendengar, kami ketengahkan satu lagu. Nah, ini lagu yang cukup fenomenal ya, bisa dikatakan seperti itu. Lagu lama, dan lagu ini juga mengisi waktu-waktu saya waktu masih SD. Kita nikmati lagu-lagu Ruang Rindu sebagai lagu penutup. Saya pilihkan dari miliknya Spons dengan Rindu Serindu-Rindunya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri Mentari kembali hadir subuh ini, pagi ini pendengar, untuk menemani Anda dengan rangkaian acara di Pro 1 RRI Mataram. Dan sesaat lagi pendengar, saya mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center. Selamat mengikuti.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

Vallahi. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Mari jemaah, sebelum kita mulai kajian, kita duduk lebih merapat, lebih mendekat untuk kesempurnaan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdal hamidin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Muqarram Profesor yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dan para pendengar RI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita memasang niat itikaf kita mengikuti kajian tafsir pagi ini. Salawat dan salam atas junjungan Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dan pendengar rahimakumullah, kajian tafsir kita pagi ini bersama Al-Muqarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Zaidi Abdad MA, yang akan melanjutkan kajian sebelumnya masih pada surah Az-Zukhruf pada ayat 84 sampai dengan 86. Sekali lagi jamaah bisa membuka mushafnya di Quran surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43 pada ayat 84 sampai dengan 86. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuk waktu syuruq jam 6 lewat 22 menit. Untuk barokahnya kajian kita, mari bersama kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Quran Pak Profesor, disilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdillahu fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Hubbul Wathon Islamic Center yang yang muliakan dan yang hormati, para pendengar sekalian di mana saja berada, mudah-mudahan juga selalu mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus mengikuti kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan membarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari dan tadabburi pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini sudah sampai pada ayat yang ke-84. Ini akhir-akhir ayat di surat Az-Zukhruf, tinggal 6 ayat, tapi pagi hari ini akan kita kaji 3 ayat. Ayat 84 sampai ayat 86. Seperti biasa, mari kita awali majelis ini dengan membaca Ummul Quran, dengan niatan mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita baca pada pagi hari ini menjadi awal hidup kita pada pagi ini untuk menjadi hidup yang barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ahwani anbiya wal mursalin wa syuhada was salih wal ulama'il amilin wal musallif jami'il malaikatil muqarrabin sallallahu wa jaddatina wa jaddati wa masyayikhi masyayikhina wa nastabi sadatina wa mu'allimina وَلَوْ حَقَّ عَلَيْنَا جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُسْلِمِينَ مَا شَاءَ اللَّهُ سَوَّلَ اللَّهُ لَهُمُ الْفَاتِحَةَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ. Kita baca terlebih dahulu 3 ayat ini.

0: بالحق وهم يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: Para jemaah sekalian rahimakumullah, ayat yang baru kita baca ini pada dasarnya adalah ayat yang menegaskan tentang keesaan Allah, menegaskan tentang kepemilikan yang dimiliki oleh Allah, dan menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaza balasan kelak bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan balasan yang mulia. Begitu pula juga di ayat ini sepintas dijelaskan oleh Allah bahwa orang-orang yang di dunia tidak mentauhidkan Allah, mentauhidkan yang lain selain Allah, maka kelak juga tidak akan bisa memberikan syafaat sedikit pun terhadap diri mereka. Karena kita tahu bahwa sebelumnya di dalam penjelasan surah Az-Zukhruf ini menceritakan bagaimana mereka menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sesembahan yang sebenarnya. Kebanyakan orang-orang kafir menolak dan tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka pada tiga ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca dari ayat yang pertama, yaitu ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Wa huwa, dan dialah Allah. Allazi, yang fis samai, di langit, ilahun sebagai sesembahan, ilah atau yang harus disembah. Wa fil ardi, dan di bumi, ilahun sebagai sesembahan. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah di langit maupun di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa, dan dia Allah Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Alim yang maha mengetahui. Wa tabaraka, dan maha suci Allah, Allazi, yang lahu baginya mulkus samawati, yang memiliki langit atau yang merajai, yang punya kerajaan, yaitu rajanya langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa di antara langit dan bumi atau di antara keduanya. Wa indahu, dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atau di sisinya, ilmu sa'ati, yaitu pengetahuan tentang sa'ah, tentang waktu, tentang hari kiamat. Nanti kita jelaskan apa itu sa'ah. Wa ilaihi, dan kepadanya, turja'un, mereka dikembalikan. Wa la yamliku, dan tidak memiliki, alladzina, orang-orang, yada'una, yang menyeru, min dunihi, dari selainnya atau selain Allah subhanahu wa ta'ala, asyafa'ah, yaitu syafaat atau pertolongan, illa, kecuali man, orang, syahidah, yang menyaksikan atau bersaksi bil haqqi dengan kebenaran, dengan hak, wahum dan mereka itu ya'lamuna mengetahui. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, itu makna secara harfiah berdasarkan lafaz kalimat yang tersusun dari ayat ini. Sekarang kita coba untuk melihat makna dan tafsir daripada tiga ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ai huwa jalla wa ala ma'budun fis samai wa ma'budun fil ardi li annahu huwal ilahu al haqq al mustahaqqu lil ibadati fis samai wal ardi. Di dalam penafsiran para ulama berdasarkan tafsir As-Saffah ini yang ditulis Ali As-Sabuni, beliau menyatakan bahwa wallazi fis samai ilahun fil ardi ilah. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'bud, mereka ini harus menyembah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Jadi kalau di langit ini ya ada malaikat, ada ruhnya para nabi mungkin ya. Jadi ciptaan Allah yang tidak dilihat oleh manusia, itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bumi ini ya semua kita makhluk. Apakah kita berwujud manusia atau juga hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk yang ada di bumi ini adalah ma'budun ilallah. Makanya kalau kita sering mendengarkan cerita bahwa ada seorang yang diberikan karomah oleh Allah, itu bisa melihat zikirnya pohon-pohon, zikirnya hewan-hewan. Tidak hanya Nabi Sulaiman, tetapi ada kekasih Allah, seorang waliullah, itu bisa mendengarkan. Jadi angin yang begitu keras, pepohonan yang terus melambai, itu terdengar bahwa mereka itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita manusia tentunya juga seperti itu. Kenapa? Li'annahu huwal ilahul haq. Karena sesungguhnya Allah lah sebagai sesembahan yang benar. Al-mustahakku lil'ibadati fis samai wal ardi. Dia berhak untuk diibadai, untuk disembah, siapa saja yang ada di langit maupun juga di bumi. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir mengatakan ai huwa ilahun man fis samai wa ilahun man fil ardi ya'buduhu ahluhuma wa kulluhum khadi'una lahu adilla baina yadayh. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, beliau menyatakan bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini dan makhluk yang ada di langit yang kita tidak melihatnya, itu semua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu khudu. Dengan cara khudu. Apa khudu itu? Khudu itu tunduk, taat. Jadi mereka semua itu adalah dengan ketundukannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadi'una lahu adillah. Adillah itu menghinakan diri ya, jadi menghinakan. Jadi kalau menghinakan itu berarti yang merendahkan. Makanya kalau orang itu beribadah itu harus betul hina. Kita butuh, kita nangis kepada Allah, pasrah kepada Allah. Sebabnya kalau orang itu ibadah itu hatinya sudah mancep ingat kepada Allah, itu kadang juga mereka bisa merasa rendah di hadapan Allah, maka kemudian ibadahnya itu luar biasa takutnya kepada Allah. Nah, ada orang-orang seperti itu para jamaah sekalian. Kalau kita ini kadang juga masih ingat dunia. Ya, mulai takbir sampai salam itu kadang juga ingat macam-macam. Makanya bukti kita merasa takut kepada Allah ini ya jamaah begini. Khawatir nanti kita sendirian ditolak sama Allah. Tapi kalau jamaah begini, kita minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan kita ini kau terima seperti orang-orang yang kau terima bersamaku saat ini. Masa sekian banyak tidak ada diterima kan gitu kan. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, ada Imamul Haromen itu ya, kalau sering kita dengar kayak Suraim ya. Suraim itu lembut hatinya. Kadang membaca suratul Fatihah itu enggak sampai-sampai. Ya. Mulai Bismillahirrahmanirrahim itu sudah nangis. Saking lembutnya dan takut kepada Allah. Khudu. Maka kata beliau di tafsir ini, Ali As-Sabudi mengatakan bahwa wa kulluhum khadi'una lahu azilla baina yaday. Jadi pasrah penuh dengan ketundukan, kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini para jamaah sekalian, inilah makna daripada wallazi fis sama'i ilahun fil ardi ilahun. Jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah wa huwal hakimul alim. Dia Allah ini adalah maha bijaksana. Apa makna al-hakim? Ali As-Sabuni menjelaskan ay huwa al-hakimu fi tadbiri khalqih. Jadi Allah ini adalah mengatur seluruh makhluknya. Dialah yang mengatur seluruh ciptaannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, contoh Allah mengatur makhluknya. Ada siang, ada malam. Siang dijadikan oleh Allah untuk beristirahat, untuk bekerja. Malam dijadikan oleh Allah untuk istirahat. Coba bisa bayangkan kalau misalkan dijadikan siang terus, Pak. Orang terus bekerja. Atau malam terus. Orang malas bekerja karena kalau malam enak tidur. Jangankan gelap. Hawa dingin saja mendung. Itu lebih enak tidur. Kalau misalkan tidak diatur oleh Allah sedemikian, maka rusak perputaran alam ini. Hujan diatur oleh Allah, ditakar oleh Allah. Coba kalau misalkan hujan terus-terusan, maka banjir akan di mana-mana. Maka ditakar oleh Allah, turunkan hujan, kemudian nanti kering. Coba kalau misalkan kering terus, maka manusia ini pun juga ngelongso. Apa ngelongso itu, Pak? Mengeluh, ya. Bayangkan kalau misalkan tidak ada hujan kering, maka tidak ada kehidupan. Maka ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa juga ada banjir? Nah, ya kan? Ini karena akibat dari ulah manusia. Bagaimana selokan ditutup yang tepatnya ada penampungan air, sudah dibangun gedung di mana-mana. Jadi tidak ada tempat air untuk mengalir. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah banjir. Jadi sebenarnya Al-Hakim itu adalah Allah maha bijaksana, maha hikmah, maha mengatur segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya kadang-kadang para jamaah sekalian rahimakumullah, ya. semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang tidak baik. Semua ciptaan Allah ini tidak ada yang tidak baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, maka semua ciptaan ini sudah diatur oleh Allah Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Nah. Al-Alimu yang Maha Mengetahui. Ma mana al-alim? Di sini dikatakan al-alimu bima salihihim. Wa hadza kadalilu ala wahdaniyati ala. Jadi al-alim yang Maha Mengetahui. Maha Mengetahui yang sir maupun yang tampak. Allah tahu semua. Cuman kadang-kadang manusia itu sudah diatur dan juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang juga ingin berbeda dengan ketentuan Allah. Padahal alimun itu adalah mengetahui semua kemaslahatan. Kalau misalkan Allah itu melarang kita, itu karena Allah itu tahu bahwa akibatnya ada. Allah memerintahkan kepada kita, Allah tahu bahwa akibatnya nanti pasti ada. Kalau kita contohkan dalam kehidupan kita, itu seperti kita melarang anak kecil, nak, jangan main api, bahaya. Karena ibunya ini tahu bahayanya, mengetahui anak kecil ini gak tahu kalau api itu bahaya. Kau jangan main pisau, karena pisau ini bahaya. Tapi anak ini karena tidak tahu bahayanya, maka ingin melakukan sesuatu, menentang sesuatu. Nah, begitu pula Allah. Allah itu memberikan pemahaman kepada kita semuanya, melarang kau jangan lakukan karena akibatnya seperti ini. Nah, seringkali manusia itu atas keputusan dan pengetahuan Allah itu kadang-kadang juga berbeda dengan kita. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang keberapa itu, ini di juz yang kedua, lembar ketujuh, sebelah kiri bagian atas, itu Allah sebutkan di situ, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kutiba diwajibkan alaikum atasmu al-qital, peperangan. Jadi dulu itu memang Allah perintahkan perang, ya kan? Wa huwa kurhul lakum. Tapi engkau itu tidak suka. Tidak suka. Wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang tidak disukai oleh manusia itu adalah lebih baik. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang menurut manusia itu baik, dalam pandangan Allah tidak baik. Nah, jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, itulah sebenarnya cara Allah mendidik hambanya. Allah mengatur dan Allah menjelaskan. Allah mengetahui sesuatu yang manfaat dan sesuatu yang madarat. Maka ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya semestinya kita juga menjalankan. Dan jika ada larangan, maka juga semestinya kita menjauhinya. Nah, disinilah karena ada nilai manfaatnya. Nah, Al-Hakim Al-Alim itu adalah bukti. Kata beliau, Ali As-Sabuni mengatakan, wahada kaddalilu ala wahdaniyati ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, inilah bukti bahwa kekuasaan Allah yang Maha Esa. Coba bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, andaikan Tuhan itu tidak esa, maka rebutan, ya kan? Andaikan Tuhan itu tidak satu, maka mengatur, rebutan mengatur. Oh, saya yang malam, saya yang siang, berebut nanti. Maka di dalam surah Al-Anbiya ayat 22 itu Allah menyatakan laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya kata Allah, ya, laukana fihima alihah, seandainya pada duanya langit dan bumi tadi itu ada Tuhan selain Allah, lafasadata, maka akan terjadi kerusakan yang hebat. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Hakim, Al-Alim itu adalah sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya pada ayat berikutnya, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Maha suci Allah yang baginya kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ini dimaksudkan, ditafsirkan aitu majidu wa tu'azzamullahu ta'ala lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma minal makhluqat wal insi wal jinni wal malaika fahuwal khaliqu wal maliku wal mutasarrifu fil kainati bila mumana'atin wala mudafa'atin. Oleh ahli as-sabuni dikatakan wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, maha suci Allah yang memiliki kekuasaan kerajaan langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya. Ini adalah dalam arti memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, di sini ada kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menguasai langit dan bumi ini. Maka kemudian siapa di antara mereka wa ma bainahuma minal makhlukat, itu di antaranya adalah disebutkan manusia, jin, malaikat. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini al-khaliq wal malik wal mutasarrifu minal kainat. Jadi beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang mutasarrif berarti yang mengatur, yang apa, mengatur dunia ini, fil kainati, tidak ada yang menghalangi, bila mumana'atin wala mudafa'atin, dan juga tidak ada yang menolak, tidak ada yang menentang. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang kedua ini, yang 89 ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang mengatur semua yang ada di muka bumi dan ada di antara keduanya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan di ayat ini juga disebutkan oleh Allah wa indahu 'ilmus sa'ah. Allah lah yang mengetahui tentang as-sa'ah. Sa'ah ini waktu. Jadi kalau kita bicara tentang sa'ah, ada yang mengatakan as-sa'ah waktu itu waktu yang kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu kemarin sudah lewat, waktu sekarang tempat kita untuk mengabdi, dan waktu yang akan datang tidak ada yang mengetahui. Tapi di dalam ayat ini ilmu sa'ah itu adalah mengetahui hari kiamat, hari kebangkitan. Tapi bicara tentang sa'ah, para ulama juga membaginya dua. Ada as-sa'ah as-suhro dan ada as-sa'ah al-kubro. As-sa'ah as-suhro itu adalah pintu kematian. Kematian pun juga tidak ada orang yang tahu. Hanya yang punya ilmunya hanya Allah. makhluk tidak bisa. Maka wa indahu ilmus sa'ah, hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang saat itu. Nah, as-sa'ah itu kalau as-sa'ah al-suhro pun juga tidak ada yang mengetahui tentang kematian, kehancuran, ya. Tidak ada yang tahu. Orang yang mati, orang yang sakit keras itu akan mati atau tidak, tidak ada yang tahu. Bahkan juga ada orang yang sakit keras sudah berbulan-bulan ditunggu oleh yang sehat berangkat duluan. Ada enggak? Iya kan? Jadi yang sakit ini sudah berbulan-bulan, ternyata yang sehat berangkat duluan, yang sakit tidak berangkat-berangkat. Lah ini tidak ada yang tahu. Maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Itulah namanya as-sa'ah as-suhroh. Apalagi as-sa'ah al-kubroh, yaitu hari kiamat. Ketika hari kiamat, nanti ketika trompet itu ditiup oleh siapa pak? Israfil, kalau Israel mencabut. Ya, itu nanti juga ditugasi oleh Allah. Ya, Israfil sendiri pun juga kata ulama tidak tahu kapan waktunya, karena Israfil itu juga malaikat makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah hanya untuk menjalankan perintahnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Jadi besok itu Israfil ditugasi, Fil, tiup. Wah, tiup kan? Begitu tiup sudah hancur semuanya, ya kan, termasuk Israel ya kena juga, ya kan. Nah begitu tiup, perintahkan sama Allah, tugasnya Israel ya mencabut Israfil. Habis begitu perintahkan El, cabut nyamuk sendiri, ya perintah Allah kan. Jadi tidak ada yang tahu hari kiamat itu kapan. Itulah as-sa'ah, hanya ilmu Allah yang mengetahui itu. Wa indahu ilmu sa'ah wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya semua ini dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahu ilmu sa'ah ay wa indahu wahdahu ilmu zaman qiyamus sa'ah. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui waktu kapan kiamat terjadi. Wa ilaihi turja'un ay wa ilaihi la ilahairihi marji'un khala'iki lil jazak. Tidak ada makhluk yang tidak kembali kepada Allah. Jadi ilaihi turja'un itu ilaihi la ilahairihi, ya, jadi tidak ada yang tidak kembali kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marji'ul khala'ik, semuanya akan kembali kepada penciptanya. Lil jazak, untuk menerima balasan. Yang baik dikasih baik, yang jelek dimasukkan ke neraka. Kira-kira begitu dalam penjelasan Al-Qur'an. Fayujazi kullan bi'ilmihi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya pada setiap makhluk itu bi'ilmihi, dengan ukuran pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil, tidak ada yang tidak adil. Kalau makhluk bisa saja tidak adil, karena ilmunya terbatas, pengetahuannya terbatas. Tapi kalau Allah ini ada pengetahuannya maha mengetahui. Jadi nanti balasannya, jazanya adalah sesuai dengan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wala yamlikul ladina yada'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Tidak ada kekuasaan, ya, bagi orang-orang yang menyeru min dunihi, selain Allah. Jadi kalau misalkan di dunia ini ada orang yang beribadah kepada selain Allah, maka Allah katakan mereka besok tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Illa man syahida, kecuali orang-orang yang menyaksikan bil haqqi, dengan kebenaran, dengan ketauhidan. Karena di dunia ada orang yang menyembah, ya. Di dalam tafsir ini disebutkan di sini misalnya man syahida bil haqqi itu Isa, Uzair, malaikat dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Yesus dianggap sebagai Tuhan. Maka besok tidak bisa memberikan syafaat. Karena yang bisa memberikan syafaat pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah syafaat. Maka kita sering mengatakan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah, karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan izin untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, dengan demikian para jamaah sekalian rahimakumullah, tiga ayat ini adalah mengingatkan kepada kita semua, pertama, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah di dunia ini maupun di langit kecuali Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa sesungguhnya Allah lah yang menguasai semua yang ada di langit dan bumi ini, dan Allah yang mengetahui, yaitu hari kebangkitan, hari kiamat, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh umat manusia. Dan yang terakhir adalah ditegaskan dalam ayat yang ke-86, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pertolongan kepada hambanya. Selain itu adalah tidak bisa memberikan pertolongan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan istiqomah dan penuh dengan ketulusan dan ketundukan khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir begitu para jamaah sekalian rahimakumullah. Kayaknya waktunya sudah habis. Tapi kalau ada waktu 2-3 menit ya monggo, tapi kalau tidak kita tutup dengan bersama-sama berdoa.
1: Sudah habis ya?
2: Ya, ada yang bertanya ya? Satu. Cukup? Oh ya, satu, Pak.
3: Ketua kelas ya, ketua kelas.
4: Supaya jangan kosong.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampun ya, Pak Kiai. Tadi dijelaskan bahwa malaikat dan roh para nabi dan rasul yang masih ada di muka bumi. Nah, bagaimana kalau roh kita-kita ini, kemana dia begitu, dan di mana dibawa gitu. Pada penjelasan kajian yang sudah-sudah, bahwa setelah dia kita ini meninggal dunia, setelah dicabut rohnya, akan dikembalikan ke, setelah pemakaman itu rohnya itu dan dikembalikan ke mayat yang telah dimakamkan itu, untuk mempertanggungjawabkan jawabannya antara mungkar dan nangkir begitu. Nah, setelah itu kemana dibawa lagi rohnya itulah? Apakah tetap berada di sana atau di kembalikan ke Allah, kembalikan ke Allah, atau bagaimana gitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu ayat yang dengan tegas menyebutkan wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalil. Katakan Muhammad, jika ada orang bertanya tentang ruh, maka ruh itu urusan Tuhan. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalil. Kita tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Jadi tidak ada yang tahu bagaimana Allah. Maka ketika tadi penjelasan para ulama, ada makhluk ada di langit, ada makhluk ada di bumi. Kita semua ada di bumi. Dan makhluk di langit disebutkan termasuk malaikat. Juga para roh para nabi. Roh manusia ini besok juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana kira-kira yang mendapatkan kebahagiaan? Tentunya adalah para ruh ibadillahi sholihin, ruhnya orang-orang yang sholat, orang-orang yang menjalankan penuh dengan ketaatan kepada Allah. Nah, maka dari itu

0: tentu ini adalah ya secara kasat mata pengetahuan kita secara zahir mungkin bisa jadi dikembalikan roh kepada jasadnya untuk mempertanggungjawabkan. Tapi besok ketika ditanya oleh Allah, ini kan jasad semua itu walaupun tidak ada rohnya bisa bicara. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Jadi semua jasad ini nanti akan bicara. Mulut ditutup, tangan bicara, kaki bicara, semua bicara. Itulah kekuasaan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang ruh, wallahu a'lam. Karena kembali kepada ayat Nabi Muhammad ketika ditanya tentang ruh, bahwa ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti Pak Haji enggak usah tanya ruhnya. Ya. Kembali nanti ketika dikembalikan kita kembali kepada Allah, itu nanti juga tinggal kita menyampaikan apa yang pernah kita lakukan, dan manusia tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa mengada-ada, karena itu sesuai dengan amal perbuatan kita sebagai manusia pada saat di dunia. Nah, mudah-mudahan nanti kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya Allah. Ini yang paling kita rindukan bersama. Dan mudah-mudahan kita ini juga besok diakhiri kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Doa kita mudah-mudahan demikian. Sampai itu, dan
1: kita tutup dengan doa.
0: Kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaya fi na'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bina wa 'allimna ma yanfa'una innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna ba'da hadha farqan mubarakan ma'suma. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
2: Pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi, demikian rangkaian sholat subuh langsung dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center. Dan kita kembali ke studio Pro 1 RR Mataram untuk melanjutkan rangkaian NTB pagi ini bersama saya Putri Mentari.

Pendengar Pro, satukan informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan apapun juga. Begitu juga dengan saya dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Pendengar, kira-kira ini hari Sabtu ya, apakah Anda sudah mulai merencanakan kegiatan hari ini? Mungkin ada yang ingin berlibur bersama keluarga, atau mungkin rehat sejenak di rumah untuk beristirahat, atau mungkin masih ada yang di luar kota karena libur panjang ya. Tapi apapun aktivitas Anda hari ini pendengar, semoga semuanya dilancarkan dan tentu saja penuh makna. Bersama saya pendengar, Putri Mentari akan menemani Anda merangkai NTB pagi sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami hadirkan informasi cuaca Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia, sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran dan kafe, tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kita awali dari daerah Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Cuacanya cerah hari ini ya, di suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, di kelembapan 50 sampai 90%. Untuk daerah Sumbawa, cerah berawan dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan 56 sampai 85%. Untuk Dompu dan Bima, hari ini perakirannya cerah dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 61 sampai 86%. Lombok Barat dan Kota Mataram juga hari ini cerah ya, di suhu 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 84%. Ya, demikian informasi cuaca pagi ini. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Informasi cuaca hari ini dan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan Sari Berita Sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat, edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita sepekan selengkapnya. Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhammad Riyadi mengatakan, pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebut keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan 3 mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR, penyakit mulut dan kuku di UPTD, Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner NTB. Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak keluar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan. Pemprov NTB juga memperketat aturan lintas, lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang tidak terjual di daerah tujuan untuk kembali masuk ke NTB. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam menghasilkan data akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Asanul Khalik mengatakan, kejujuran pelaku usaha dalam memberikan data kepada Badan Pusat Statistik sangat menentukan kualitas hasil sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memotret kondisi real perekonomian di NTB, sehingga proses pembangunan dapat disusun secara lebih tepat sasaran. Menurutnya, melalui sensus ekonomi, pemerintah juga dapat memetakan kondisi persaingan usaha di daerah. Lombok Barat kembali mencuri perhatian nasional setelah seekor sapi kurban bantuan masyarakat presiden atau Banmaspres asal daerah itu lolos seleksi dan ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Sapi berukuran raksasa bernama Ireng Gagah Manis tersebut menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal karena berhasil dari hasil pengembangan peternak daerah sendiri. Peternak sapi tersebut, Atang Setianoro, mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya menyediakan sapi Banmaspres. Ia menyebut proses seleksi berlangsung cukup panjang hingga akhirnya sapi miliknya dinyatakan layak menjadi hewan kurban presiden. Keunggulan sapi ini bukan hanya pada fisik dan posturnya yang besar, tetapi juga bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 28 kg. Dengan bobot luar biasa ini dan nilai jual mencapai 136 juta, Ireng Gagah Manis kini menjadi perhatian masyarakat sekaligus simbol keberhasilan peternak lokal Lombok Barat dalam menghasilkan ternak berkualitas nasional. Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban kebakaran di Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, hingga kini belum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian penganggaran dari pemerintah pusat yang harus melalui koordinasi lintas kementerian. Camat Alas, Usman, mengatakan, saat ini pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak kebakaran. Dari 30 unit yang direncanakan, 3 unit huntara sudah ditempati warga. Sementara seluruh pondasi rumah telah selesai dibangun. Saat ini 8 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian, mulai dari pemasangan dinding hingga fasilitas kamar mandi. Pemerintah menargetkan dalam 2 pekan ke depan sebanyak 12 unit huntara sudah dapat ditempati. Usman menambahkan seluruh pembangunan huntara ditargetkan rampung paling akhir Juni, termasuk penyediaan sumur bor dan air bersih. Kejaksaan Tinggi NTB mengirim hasil inspeksi kasus dugaan pemerasan yang melibatkan 3 jaksa di Kabupaten Dompu Kejaksaan Agung. Langkah itu dilakukan untuk menentukan sanksi atau penalti terhadap para jasa yang diduga terlibat. Kepala Kejati NTB Wahyudi mengatakan hasil inspeksi sudah diserahkan ke Jagung untuk ditindaklanjuti. Menurutnya keputusan terkait hukuman akan ditentukan oleh pihak pusat. Kasus ini sebelumnya naik ke tahap inspeksi kasus sejak April lalu. Kejati NTB mengambil langkah itu setelah jaksa pengawas menemukan bukti dugaan pemerasan saat proses klarifikasi berlangsung. Tiga jaksa berinisial JK dan IS diduga meminta uang kepada Camat Pajo Imran terkait perkara penganiayaan dan menjerat sejak Juli 2024. Rektor UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir, mempertegas amanat Menteri Agama RI Nazaruddin Umar terkait pentingnya menjaga marwah dan nama baik institusi bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama, termasuk di UIN Mataram. Rektor menekankan ASN UIN Mataram tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral sebagai representasi lembaga di tengah masyarakat. Karena itu integritas, etika, disiplin, dan profesionalisme dinilai menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan ketinggian agamaan. Ia menjelaskan di tengah perkembangan era digital, citra lembaga sangat dipengaruhi oleh perilaku individu ASN, termasuk dalam pengembangan penggunaan media sosial. Seluruh pegawai diminta lebih bijak dalam bersikap dan menjaga komunikasi publik agar tidak terdampak negatif terhadap reputasi kampus maupun Kementerian Agama. Selain menjaga nama baik lembaga, Rektor juga menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang humanis, profesional, dan berintegritas sebagai bagian dari implementasi nilai moderasi beragama dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan perguruan tinggi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Kebudayaan akan membangun kembali rumah adat Bayan Balebelek Timuk Orong di Desa Bayan Timur, Kabupaten Lombok Utara yang ludes terbakar pada Februari 2026. Pembangunan kembali warisan budaya masyarakat adat Bayan itu dipastikan tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga mengikuti seluruh tata cara adat yang berlaku. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan mengatakan, proses pembangunan dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 15 NTB. Tim dari pemerintah daerah dan Kementerian Kebudayaan juga telah turun langsung ke lokasi untuk berdiskusi dengan masyarakat adat Bayan serta pemerintah Kabupaten Lombok Utara terkait mekanisme pembangunan kembali rumah adat tersebut. Menurut Ihwan, pembangunan rumah adat Bayan tidak bisa disamakan dengan pembangunan rumah biasa. Seluruh proses harus mengikuti ketentuan adat, termasuk penyesuaian dengan kalender adat Bayan, mulai dari pengambilan material bangunan hingga ritual-ritual yang mengiringi proses pembangunan. Pemerintah juga akan membantu pelaksanaan ritual selamatan adat saat rumah tersebut kembali ditempati. Hal itu dinilai penting karena rumah adat bukan hanya bangunan, tetapi bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Bayan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Malang Unisma dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah Fatul Bahri mengatakan, kerjasama tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurutnya Unisma merupakan salah satu perguruan tinggi besar yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai kabupaten dan kota di NTB. Karena itu, Pemkab Lombok Tengah melihat peluang besar untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Sementara itu, Rektor Universitas Islam Malang, Junaidi, mengatakan, program kerjasama yang dijalankan nantinya menggunakan sistem blended learning atau gabungan pembelajaran daring dan tatap muka. Menurutnya, sistem tersebut akan memudahkan ASN di Lombok Tengah untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama mereka sebagai pelayan masyarakat. Aksi penyelundupan rokok ilegal lintas pulau kembali berhasil digagalkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Barat bersama tim gabungan dari Bea Cukai, Kepolisian, dan Unsur Pengamanan Pelabuhan melakukan operasi penyisiran di kawasan Pelabuhan Lembar, setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya distribusi mencurigakan dari luar daerah. Kepala Satpol PP Lombok Barat, Iketut Rauh, mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang menyebut adanya pergerakan kendaraan pengangkut rokok ilegal dari Surabaya menuju Lombok. Petugas kemudian melakukan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan hingga akhirnya menemukan truk yang dicurigai membawa barang ilegal. Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari kendaraan yang datang dari Sidoarjo dan rencananya akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa. Satpol PP Lombok Barat menegaskan seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses lebih lanjut, termasuk rencana pemusnahan yang dijadwalkan pada November atau Desember mendatang. Pembangunan ruas jalan Batu Dulang Tepal di Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Mei 2026, progres fisik proyek strategis nasional tersebut telah mencapai sekitar 30%. Asisten 2 Setda Sumbawa Lalu Sumarhaji Kertawijaya mengatakan, pengerjaan proyek masih berjalan sesuai target. Meski sempat terkendali cuaca ekstrim di lokasi pekerjaan, pembangunan ruas jalan Batu Dulang Tepal dibiayai melalui program Impres Jalan Daerah Tahun Anggaran Multi-Years 2025 hingga 2026. Adapun nilai anggarannya sekitar 83 miliar rupiah. DPRD Lombok Tengah meminta pemerintah daerah segera membangun shelter atau rumah aman sebagai tempat pemulihan bagi para korban. Desakan ini mencuat menyusul kasus dugaan asusila di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Pujut yang menyebabkan 4 orang menjadi korban. Anggota Komisi 4 DPRD Lombok Tengah, Nurul Adam, mengatakan usulan pembangunan rumah aman sebenarnya sudah lama direkomendasikan kepada pemerintah daerah, namun hingga kini belum direalisasikan. Menurutnya, keberadaan shelter sangat penting untuk memberikan perlindungan dan pemulihan psikologis bagi korban kasus kekerasan maupun asusila. Selain itu, pihaknya juga menilai biaya pembangunan rumah aman tidak terlalu besar dibandingkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Mendapatkan dan menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Firman Wijaya, mengaku prihatin atas terjadinya kasus asusila di lingkungan pondok pesantren yang selama ini dikenal sebagai tempat anak-anak menimba ilmu dan pendidikan agama. Menurutnya, tindakan oknum tersebut berpotensi mencoreng nama baik lembaga pendidikan. Sehingga sebagai langkah antisipasi, pihaknya akan segera berdiskusi dengan tokoh agama, Kementerian Agama, serta para pengasuh pondok pesantren guna memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Pemerintah Kabupaten Dompu menyarankan para petani jagung agar segera menjual hasil panennya setelah melalui proses pasca panen. Menimbun jagung dengan harapan harga akan naik dinilai justru dapat merugikan petani karena kualitas dan bobot jagung berpotensi menurun. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadan, mengatakan penurunan kualitas jagung akibat penyimpanan terlalu lama kerap membuat harga jual tidak lagi sesuai harga acuan pembelian atau HAP yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah melalui Bulog kini sudah melakukan penyerapan jagung petani. Bahkan alokasi serapan jagung untuk wilayah Kabupaten Dompu tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Dompu mendapat alokasi serapan sebesar 19.600 ton dengan harga sesuai HAP mencapai 6.400 per kilogram kering panen. Ia menjelaskan jagung yang dapat diserap Bulog harus memenuhi standar, yakni dalam kondisi pipil kering dengan kadar air maksimal 14% serta bebas dari kontaminasi zat berbahaya. Karena itu, petani diminta tidak khawatir menjual hasil panennya selama memenuhi persyaratan pembelian sesuai HAP, Bulog dipastikan siap menampung hasil panen petani. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 30 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, hari ini di akhir pekan, apakah Anda sudah punya rencana kegiatan? Atau mungkin yang belum? Nah, bagi Anda yang masih bingung ingin menghabiskan waktu di mana, berikut beberapa rekomendasi kegiatan yang bisa saya berikan atau informasikan untuk mengisi akhir pekan dengan lebih menyenangkan. Untuk Anda yang pecinta alam, tidak ada salahnya ya mengunjungi Pantai Senggigi, menikmati suasana pantai yang indah sambil menunggu matahari terbenam untuk nanti sore. Dan jika ingin pengalaman yang lebih seru, Anda juga bisa mengunjungi Gili Trawangan, Gili Meno atau Gili Air untuk snorkeling dan menikmati keindahan bawah laut. Dan untuk Anda yang mungkin suka aktivitas fisik, akhir pekan bisa dimanfaatkan untuk bersepeda pagi bersama teman atau keluarga, karena selain menyehatkan, kegiatan ini juga bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menikmati suasana kota dan lingkungan sekitar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Nah, pendengar, untuk Anda pecinta kuliner, saatnya berburu makanan khas Lombok ya. Jangan lewatkan cita rasa pedas dan gurihnya ayam taliwang, serta kesegaran plecing kangkung yang sudah terkenal hingga mancanegara. Jika Anda ingin bersantai, cobalah menghabiskan waktu di kafe favorit sambil membaca buku, mendengarkan musik, atau sekadar menikmati secangkir kopi hangat. Aktivitas sederhana seperti ini bisa menjadi cara efektif untuk mengisi energi sebelum kembali beraktivitas di hari kerja. Dan sementara untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, mungkin sekedar piknik di taman, menonton film bersama di rumah, atau bermain permainan keluarga, bisa menjadi pilihan yang menyenangkan dan mempererat kebersamaan. Pendengar, apapun pilihan kegiatan Anda, manfaatkan akhir pekan untuk beristirahat ya, berkumpul dengan orang-orang terdekat, dan melakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Yeah.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: Simpan di nama agak ke depan dia dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Mendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugeng Pandey.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara Palestina.